Selamat pagi responer semuanya. Ya, sesuai janjikan, Aul kembali dalam program Semangat Pagi Weekend ini pada jam kedua ya responers. So, buat responers yang di jam sebelumnya gak sempat join bareng Aul dan mau join pagi ini, boleh responers, ayo gabung bareng Aul. Buat yang mau request lagu biar semangat, biar on fire pagi ini, boleh. Atau responers mau berbagi salam ataupun kirim ucapan ulang tahun ya, boleh banget responers. Nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan, karena semua hari spesial responers patut dirayakan. Untuk itu responers, responers bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Ya, tadi kita di awal sudah putarkan satu lagu yang benar-benar upbeat ya responers, yang benar-benar bikin mood kita naik. Lagu dari Big Bang, Bang Bang Bang. Nah, untuk itu responers, buat yang mau request juga, ayo awal tunggu ya. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan pembahasan tentang tema kita ya, yaitu tentang weekend planning responders. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Semangat Pagi. Oke, kita udah dapat pesan nih responders dari WA kita, datang dari Uda Jess Caniago. Assalamualaikum Aul, waalaikumsalam Uda. Selamat pagi dari kota Kuala Lumpur. Pagi juga Uda dari Kabupaten Padang Pariaman. Selamat bertugas Aul. Oke Uda, Kuala Lumpur Pak Radio, keluarga Anda. Nah, ada kata-katanya hari ini responders. Terkadang luka seseorang tidak dapat dilihat di wajahnya, karena dia menanamnya jauh ke dalam jiwa. Lalu dia siram dengan air mata, ditutup dengan senyuman, dan dipagar pula dengan kesabaran. Waduh responders, yo, udah Jess kirim kata-kata yang dalam banget. Udah Jess, udah Aul sampaikan ya. Buat responders juga, Aul tunggu ya sampai sebelum jam 8. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Dan buat responders yang udah memulai aktivitasnya pagi ini, selamat beraktivitas responders semuanya. Oke, untuk itu habis ini kita kembali ke rentetan lagu yang akan mengisi paginya responders. Berikut ini ada satu lagu dari Aul City yang berjudul Fireflies.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hariangi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Selamat pagi responer semuanya. Apakah masih semangat pagi ini? Ya, kita udah sampai di menit 20 pada program Semangat Pagi Weekend di jam kedua ini ya responers. Nah, buat responers mungkin yang mau request, tentunya masih ada kesempatan buat request lagu ya. Atau responers mau kirim ucapan ulang tahun pagi ini buat lagi yang berbahagia juga boleh. Nanti bisa bergabung bareng Aul lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, Aul tunggu ya sampai sebelum jam 8, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, ketika mendengar kata akhir pekan, sebagian orang langsung membayangkan liburan, staycation, atau jalan-jalan ke tempat wisata. Padahal menikmati weekend tidak selalu harus menguras dompet responders. Kadang momen terbaik justru datang dari hal-hal sederhana yang sering kita lewatkan. Misalnya menikmati udara pagi sambil berolahraga ringan, bersepeda mengelilingi lingkungan sekitar. Ini karena terlalu bersemangat ya responders. Atau sekadar duduk santai di teras rumah sambil mendengarkan musik favorit. Bagi yang hobi kuliner, akhir pekan bisa menjadi kesempatan untuk mencoba resep baru di rumah. Selain lebih hemat, kegiatan ini juga bisa menjadi waktu berkualitas bersama keluarga. Bahkan secangkir kopi hangat dan obrolan ringan bersama orang-orang terdekat seringkali lebih berkesan dibanding aktivitas yang mahal. Untuk responders yang selama hari kerja sibuk, mungkin ini saat yang tepat untuk kembali menjalankan hobi yang sempat tertunda. Membaca buku, bermain alat musik, berkebun, memotret, atau menonton film favorit bisa menjadi acara sederhana untuk mengisi ulang energi dan mengurangi stres. Nah, yang terpenting bukan seberapa besar biaya yang dikeluarkan, melainkan bagaimana kita benar-benar menikmati waktu yang dimiliki. Karena pada akhirnya weekend yang menyenangkan adalah weekend yang membuat hati lebih tenang, pikiran lebih segar, dan tubuh lebih siap menghadapi minggu yang baru. Tetap bersama Aul di Semangat Pagi Weekend, karena setelah ini kita akan lanjut di pembahasan di segmen selanjutnya, dan adanya lagu-lagu, rentetan lagu yang akan menemani paginya responders pada pagi ini ya. Dan ya, buat ya responder yang mau bergabung, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Aul ingatkan kembali, takutnya responders ketinggalan nanti ya. Untuk itu, kita putarkan satu lagu dari grup Korea ya responders yang lagi viralnya pada belakangan ini, yaitu lagu dari Blackpink, Doo Doo Doo.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Iya, satu lagu yang pernah jadi soundtrack dari Piala Dunia ya Responders, yang tahun 2022 ya Responders. Nah, lagu dari Shakira, Waka Waka, telah kita putarkan. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 35 pada jam kedua di program Semangat Pagi Weekend ini. Nah, Responders, pagi ini kita udah dapat pesan nih dari Bunda Dua Putri. Pagi Ananda, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Just The Way You Are dari Bruno Mars. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Ananda. Makasih. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya Bunda. Habis ini langsung aku putarkan. Dan terima kasih kembali udah request Bunda. So buat responers yang mau request juga boleh, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responders, ada satu hal yang sering menjadi dilema saat akhir pekan. Apakah harus digunakan untuk beristirahat atau justru produktif? Jawabannya tentu keduanya bisa berjalan seimbang ya, Responders. Akhir pekan memang menjadi waktu untuk melepas lelah setelah rutinitas yang padat. Jadi tidak ada salahnya jika responders ingin bangun sedikit lebih siang atau menikmati waktu santai tanpa terburu-buru. Tubuh dan pikiran kita juga membutuhkan waktu untuk recharge. Namun di sisi lain, weekend juga bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan hal-hal yang selama hari kerja sering tertunda. Misalnya merapikan kamar, mengatur keuangan, membersihkan kendaraan, atau menyusun target untuk minggu depan. Aktivitas sederhana seperti ini seringkali membuat kita merasa lebih siap dan teratur ketika kembali beraktivitas. Kuncinya adalah jangan sampai akhir pekan terasa seperti hari kerja kedua, tetapi juga jangan sampai berlalu tanpa melakukan apapun. Cobalah menerapkan konsep sederhana, sisihkan waktu untuk beristirahat, waktu untuk keluarga atau teman, dan sedikit waktu untuk hal-hal produktif yang bermanfaat bagi diri sendiri. Ingat responders, produktif tidak selalu berarti bekerja ya. Belajar keterampilan baru, membaca buku, mengikuti webinar, atau bahkan berolahraga juga merupakan bentuk produktivitas yang dapat meningkatkan kualitas diri. Jadi jika pagi ini responders sedang menyusun rencana akhir pekan, pastikan ada ruang untuk bersantai sekaligus berkembang ya responders. Karena weekend terbaik adalah weekend yang membuat kita kembali ke hari Senin dengan energi yang penuh dan pikiran yang lebih segar. Setelah jeda lagu berikut, kita akan lanjut ya responders ke pembahasan kita terakhir nanti. Untuk itu tetap di Semangat Pagi Weekend, teman terbaik pagi akhir pekan responders. Untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Bruno Mars, Just The Way You Are, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, friendzone. Siapa nih responers yang berada di zona ini? Namun sayangnya ini telah membawa kita ya di penghujung acara Semangat Pagi Weekend ini. Ya, pagi ini kita telah berbincang tentang weekend planning, bagaimana akhir pekan yang direncanakan dengan sederhana bisa menjadi waktu yang lebih bermakna, menyenangkan, dan tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ingat, akhir pekan bukan soal seberapa jauh kita pergi atau seberapa banyak uang yang kita keluarkan, responers. Kadang kebahagiaan justru hadir dari hal-hal kecil, sarapan bersama keluarga, menikmati hobi yang disukai, beristirahat dengan cukup, atau meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu yang selama ini tertunda. Semoga akhir pekan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mengisi ulang energi, mempererat hubungan dengan orang-orang terdekat, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk menikmati hidup yang seringkali berjalan begitu cepat, responders. Untuk itu, sebelum kita closing, responders, kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Icon, salah satu boy band, boy group Korea ya, responders, yang pernah viral juga pada masanya. Ya, selamat mendengarkan.

Ya, responders, kita sudah sampai ya di penghujung program Semangat Pagi Weekend ini. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat responders yang udah stay bareng Aul dari jam 6 pagi tadi sampai jam 8 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu dalam program Semangat Pagi Weekend ini. So, buat responders yang gak sempat join bareng Aul, program Semangat Pagi Weekend hadir setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada jam 6 sampai jam 8 pagi. Jadi, pantengin terus 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda, biar gak ketinggalan. Nah, buat responders yang mau dengar kita lewat streaming kita, bisa di www.responradio.com. Oke, responders, untuk itu Aul izin pamit undur diri dan Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ya selama siaran tadi. Dan Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. You bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga paginya semangat dan on fire ya. Tentunya senang sekali ya bisa kembali menemani aktivitas Responers nih di hari Sabtu 13 Juni 2026 dari jam 8 sampai jam 11 nanti tentunya. Dan kita sudah berada di program Bungkuy, program kesayangan kita semuanya. Dan tentunya buat Responers mungkin akan menunggukan ya beberapa informasi-informasi terbaik dan terupdate di minggu ini seputar dunia sporty ya. Dan tidak hanya dunia sporty saja, tidak hanya informasi dan berita saja, Dila akan menemani Responers juga dengan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani Responers tentunya dari lagu-lagu terupdate dan terhits di mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan tentunya buat Responers yang mau request, yang mau mendengarkan Dila di pagi hari ini boleh banget ya. Atau yang mungkin ada ceritanya di pagi hari ini boleh banget gabung di streaming kita juga di www.responradio.com. Dan tentunya Responders, Dila akan menemani Responders ya dari jam 8 sampai jam 11 nanti. So tentunya buat Responders yang mungkin lagi beres-beres di weekendnya hari ini atau yang mau OTW pergi liburan ya bareng keluarga ya, selamat weekend. Dan tentunya untuk sebelum kita ke informasi yang akan Dila bacakan, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani Responders di hari ini. So satu lagu pembuka kita dari Ariana Grande featuring Nicki Minaj yang berjudul Side to Side.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Shakira yang berjudul Waka Waka ya, yang sudah kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita di program Bungkuy kali ini. So tentunya lagunya tuh ada makna tersendiri ya. Ini kan lagi hangat-hangatnya Pildun ya di bulan ini. Tentunya dibuka dengan satu lagu dari ikoniknya Pildun nih. Dan kemarin juga lagu ikoniknya Pildun masih dipegang sama Shakira ya, judulnya gak salah. Judulnya gak salah itu tuh Dai Dai ya, masih dari Shakira juga. Waduh, emang langganan banget ya Shakira sama Pildun ya. Responers tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya di program Bungkuy kali ini. Ngomong-ngomong tentang Pildun, dan kali ini juga ada nih informasi yang datang dari Pildun nih ya Responers, yaitu datang dari Timnas Kanada harus puas bermain imbang menghadapi Timnas Bosnia dengan skor 1-1 pada pertandingan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Flight Toronto pada Jumat waktu setempat. Pada pertandingan ini, Bosnia Herzegovina sempat unggul terlebih dahulu melalui Jovo Lukic. Namun, Kanada lolos dan dari kekalahan berkat Kyle Larin. Demikian catatan FIFA. Hasil imbang ini membuat Kanada berada di posisi pertama dengan 1 poin dari 1 pertandingan, diikuti Bosnia Herzegovina di peringkat kedua. Selanjutnya, Kanada akan menghadapi Qatar pada pertandingan kedua grup B Piala Dunia 2026 pada Kamis 18 Juni 2026 waktu setempat. Sedangkan Bosnia Herzegovina berjumpa Swiss di hari yang sama. Kanada sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada laga ini, akan tetapi tembakan yang dilepaskan Jonathan David masih dapat diamankan kiper Bosnia Nikola Vagisil. Bosnia berhasil unggul terlebih dahulu pada menit ke-21 setelah umpan dari Set Kolasinac dapat dikonversikan menjadi gol melalui sundulan Jovo Lukic sehingga skor berubah menjadi 1-0. Pada sisa waktu babak pertama, Kanada terus berupaya untuk mencari gol penyimbang, namun hingga turun minum skor 1-0 untuk keunggulan Bosnia masih bertahan. Memasuki babak kedua, Kanada kembali memperagakan permainan menyerang dan sempat menciptakan peluang melalui tendangan Richard Laria yang gagal membobol gawang Bosnia. Setelah berbagai upaya yang dilakukan, akhirnya Kanada berhasil membobol gawang Bosnia melalui gol yang diciptakan Kyle Larin setelah menerima umpan Promise David Sehikar sehingga skor berubah menjadi 1-1 pada menit ke-78. Di sisa waktu pertandingan, Kanada dan Bosnia berusaha mencari gol kemenangan, akan tetapi hingga laga usai, skor imbang 1-1 untuk kedua tim tetap bertahan. Dan tentunya ini adalah informasi pertama dari Piala Dunia 2026 di jam pertama ini. So tentunya masih akan ada informasi-informasi terbaik lainnya. Dan kita simak dulu satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul The Fate of Opelia.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Treasure yang berjudul Zoom Zoom ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani responders di pagi hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang belum Dila sampaikan buat responders kali ini. So tentunya ada informasi-informasi dari dunia olahraga yang akan menemani responders di kali ini. Salah satunya datang dari pelatih timnas Kanada Jess March menjadikan laga kontra Bosnia Herzegovina pada pertandingan awal grup B Piala Dunia 2026 sebagai pembelajaran untuk menatap laga selanjutnya. Pada pertandingan pembuka grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Flight Toronto pada Jumat waktu setempat, Kanada harus puas bermain satu sama ketika menjamu Bosnia Herzegovina. Bosnia Herzegovina sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Jovo Lukic di babak pertama. Sebelumnya akhirnya Kanada dapat menyamakan kedudukan melalui Kyle Larin di pada menit ke-78. Mars menyoroti penampilan anak-anak asuhnya di babak pertama sebab mereka tampil kurang agresif sehingga memberikan ruang untuk Bosnia Herzegovina. Meskipun begitu, Jonathan David serta kolega menunjukkan perkembangan lebih baik di babak kedua sehingga akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan. Hasil imbang ini membuat Kanada berada di peringkat pertama klasemen sementara grup B Piala Dunia 2026 dengan 1 poin dari 1 pertandingan diikuti oleh Bosnia Herzegovina di tempat kedua. Selanjutnya Kanada dijadwalkan akan melakoni pertandingan kedua grup B Piala Dunia 2026 menghadapi timnas Qatar di Stadion BC Place Vancouver pada Kamis 18 Juni waktu setempat. Waduh. Jadi kita tadi ini lanjutan dari berita tadi ya, bangganya pelatihnya tuh sebuah evaluasi ya untuk kekalahan tadi. Wah, keren sekali ya responders. Dan tentunya kali ini sudah bergabung bersama kita ada Uda Jess yang sudah request bersama kita di pagi hari ini. Kita bacakan dulu requestan dari Uda Jess ya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik manis. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat pagi menjelang siang dari Kota Kuala Lumpur. Selamat pagi jelang siang juga dari Padang Pariaman, Sumatera Barat Uda Jess. Kuala Lumpur pagi ini terpantau cerah ya. Sama juga di Kekasang juga cerah nih Uda Jess. Matahari muncul dan menyinari hari-hari ini. Didoakan untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki. Amin, darobal amin, sehat badan dan tercapai segala yang diimpikan. Serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin udah. Request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu ya Dila ya. Salamnya untuk Unilis, Marin, Aul, Ajo Silva, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Leterwe, Bang Tio, Bang Justin, Uncle dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Moga sehat dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan buat kata-katanya hari ini, rindu adalah getaran halus yang Allah titipkan di dalam dada yang membuat seseorang hadir meski tak terlihat oleh mata. Sebab yang membuat hati bergetar bukanlah jauh langkah, melainkan dekatnya kenangan yang tak pernah pergi. Dalam sastra kehidupan, rindu adalah bait yang tak pernah selesai ditulis. Ada rindu yang tak membutuhkan pertemuan untuk tetap hidup. Ia tumbuh dalam diam, berseri dalam ingatan, lalu mekar dalam doa sepanjang di sepertiga malam. Hati yang masih bisa merindu adalah hati yang belum hilang kelembutannya. Waduh, memang bagus ya kata-katanya di pagi hari ini ya Uda Jess. Terima kasih Uda Jess sudah request dan kirim siraman-siraman semangat di pagi hari ini. Dan tentunya buat responder semoganya semangatnya seperti Uda Jess di pagi hari ini ya. Dan untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Nadif ya, Basmalah yang berjukota ini tak sama tanpamu, special request Uda Jess.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Fizz yang berjudul Tarot ya, special request dari Abang Horror Zone yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama program Bungkuy kali ini. So tentunya Dila akan kembali lagi ya dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan buat responders. Dan buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila dan kita dengarkan satu lagu dari Reality Club yang berjudul For Summer, special request dari Bang Mochi.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Geisha yang berjudul Jika Cinta Dia, special request dari Bang Yudi dan Bang Ipan nih. Waduh, satu hati ya orang ini berdua ya. Seleranya sama katanya. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia olahraga yang belum Dila putarkan untuk responders di Dila bacakan untuk responders di hari ini. So tentunya buat responders yang mungkin ingin mendengarkan kemenangan-kemenangan dari tim-tim terbaiknya atau idola-idolanya di dunia olahraga, tentunya akan ditemani ya bersama Dila dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate lainnya. So tadi sudah bergabung bersama kita yaitu ada Bang Kak Sepatu. Kak Sepatu Baru mau request lagu dari Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa. Dan tadi juga ada special request dari Bang Aul yang mau request lagu dari Twice yang berjudul I Can't Stop Me. Oke, Bang Aul ditunggu lagunya ya. Dan tadi juga ada special request kembali dari Bang... Oke, kita angkat dulu telepon dari Bang Aan ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bang Aan?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bang Aan mau request lagu apa nih pagi hari ini?
1: Mau request lagu dari Niji yang arti sahabat sama satunya dari Latsel yang lagu terakhir untukmu.
0: Lagu terakhir untukmu?
1: Last Cell.
0: Terakhir untukmu.
1: Iya. Yeah.
0: Lagu terakhir untukmu ya?
1: Iya, yeah, Last Cell. Yang pertama nih di arti sahabat. Terus yang keduanya Last Cell yang lagu terakhir untukmu.
0: Oh, Last Cell. Oke, bentar ya.
1: Dan lagu ini dikirim-kirim buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenji, Kenjo, Alki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya,
1: Spesialnya
0: Bang.
1: Spesialnya buat Kakak Dila.
0: Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan.
1: Spesial itunya ya, apa ucapannya? Yang semangat terus jalannya sampai selesai ya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Aan ya yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini, di pagi hari ini. So tentunya buat responders yang tadi sudah request, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Niji yang berjudul Arti Sahabat, special request dari Bang Aan

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkoy, tempatnya informasi-informasi seputar dunia sporty dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan kali ini ada informasi yang datang dari dunia bulu tangkis, yaitu datang dari ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani memperkecil ketertinggalan skor rekor pertemuan dari Li Fang Chi dan Li Fang Jen setelah mengalahkan saudara kembar asal Taiwan, yaitu pada perempatan final Australian Open 2026. Sabar dan Reza yang menepati unggulan ketiga memastikan tempat di semifinal setelah menundukkan unggulan ke-8 tersebut dengan skor 21-17, 21-11 di Kuai Center Olympic Boulevard Sydney pada Jumat. Kemenangan tersebut menjadi lebih bernilai karena Li Fang Chi dan Li Fang Jen selama ini menjadi salah satu lawan yang tidak mudah bagi Sabar dan Reza. Sebelum laga perempat final Australia Open 2026, pasangan Indonesia non-pet latnas itu tertinggal 2-4 dalam rekor pertemuan, termasuk saat Sabar dan Reza kalah dalam laga terakhir di Kejuaraan Asia 2026 dengan skor 14-21, 21-18, dan 15-21. Tambahan kemenangan dari Sydney membuat Sabar dan Reza memperkecil pertimbangan menjadi 3-4 sekaligus membuktikan evaluasi dari sejumlah pertemuan sebelumnya mulai membuah hasil. Reza mengatakan kemenangan atas Li Fang Chi dan Li Fang Jen bukan disebabkan faktor lapangan, melainkan hasil dari pembacaan ulang terhadap pertandingan-pertandingan sebelumnya. So tentunya ini adalah informasi pertama di jam kedua ini. So tentunya dilakukan kembali lagi dengan informasi-informasi terbaiknya, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Anggi Carvalho yang berjudul Remuk, special request dari Kak Zulia Cantik.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkue, tempatnya informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan kali ini kita sudah mendengarkan ya satu lagu dari Nicky Baker featuring Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati ya, special request dari Bang Bagas Saputra tadi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih dengan informasi yang datang dari mantan pelatih ganda putra Indonesia Henry Iman Pions 2026 di presented by Chandra Wijaya di Serpong, Tangerang Selatan, Banten 10-13 Juni. Henry mengungkapkan turnamen khusus nomor ganda tersebut penting untuk dipertahankan karena memberi ruang bagi pemain muda menunjukkan kemampuan sejak kelompok usia dini. Pelatih yang pernah menangani sejumlah pasangan ganda putra merah putih itu

mengatakan ajang tersebut memiliki keunikan karena secara khusus mempertandingkan nomor ganda dari berbagai kelompok usia. Mantan pelatih ganda Indonesia Aryono Miranat juga mengungkapkan turnamen tersebut juga menjadi sarana bagi klub untuk mengukur hasil latihan dan pembinaan atlet muda. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan tadi sudah ada yang bergabung bersama kita nih, yaitu datang dari Bunda Dua Putri. Pagi Nak Dila, pagi juga Bunda, semangat terus ya. Oh tentunya semangat dong Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Always Remember dari Lady Gaga. Salam-salamnya untuk semua Krusia Respon dan semua responders, istimewanya untuk Dila tentunya. Mad Weekend, makasih Mad Weekend juga Bundaku. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request juga nih dari Bang Yayan ya, yang mau request lagu dari Krispatih yang berjudul Mengenangmu. Waduh, dia jegal loh kita sama Bang Yayan hari ini ya. Oke Bang Yayan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request juga nih dari Bang Andri ya. Nah kali ini ada kata-katanya, yaitu kadang ada seseorang yang hadir begitu dekat dalam hidup kita sampai setiap kenangan bersamanya terasa sulit dilupakan. Nah lagu-lagu berikut ini bercerita tentang dua orang yang kembali dipertemukan oleh waktu dan kenangan masa lalu yang masih membekas. Nah langsung saja kita nikmati satu lagu yang sempat menjadi soundtrack banyak cerita anak muda di seluruh dunia. Satu lagu dari Close dari Kens Monkers featuring Hasley yang berjudul Closer.

Lagu dari Lady Gaga yang berjudul I Always Remember Use This Way, special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia olahraga dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan kali ini datang dari ganda putri Indonesia.

pada game kedua ketika Low dan Norakilah menaikkan tempo permainan. Kondisi itu membuat Anandan Trias kehilangan sejumlah poin sebelum kembali menemukan ritme. Ketegangan pada fase akhir game kedua menjadi pembeda bagi Anandan Trias. Setelah sempat terbawa tekanan, mereka kembali mengatur pola dan menutup pertandingan dengan dua game langsung. Hasil tersebut membuat Anandan Trias kembali mendekat ke partai puncak Australia Open. Tahun lalu, mereka finish sebagai runner-up setelah kalah dari sesama wakil Indonesia, Raquel dan Feby. Dan untuk itu, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Bruno Mars yang sudah di-request oleh Ryan ya. Dan untuk itu satu lagu dari Bruno Mars yang berjudul Rick It's All. Selamat mendengarkan.

Dan satu lagu dari Remla Ode tadi menutup perjumpaan kita di jam kedua ini. So tentunya masih ada informasi-informasi terbaik lainnya. Dan buat responers jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng kita. Dan kita dengarkan dulu satu lagu penutup dari Taylor Swift yang berjudul I Knew It, I Knew You.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila Kit di program Bungkuh yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan kali ini sudah bergabung dan kita sudah berada di jam ketiga ya Responers, tentunya sudah di tinggal satu jam lagi ya kebersamaan kita di program Bungkuh kali ini. Dan tentunya masih akan ditemani Responers dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia olahraga. Dan untuk itu, sebelum kita ke informasi terbaik lainnya yang akan kita bacakan, kita dengarkan dulu satu lagu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat, special request dari Ryan untuk manusia-manusia Tulus, manusia-manusia kuat di luar sana.
1: Kau bisa patahkan kakiku,

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkuh yang menyajikan informasi-informasi seputar dunia olahraga dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu dari mancanegara, Korea dan juga Indonesia. Dan hari ini sudah masuk ya informasi yang akan Dila bacakan, yaitu datang dari pebasket Bogor Horlin Beach, Travin Thibodeaux menyebut percaya antar pemain menjadi kunci yang mengantarkan timnya melaju ke final Indonesia Basketball Language IBL 2026 setelah menyingkirkan Satria Muda Pertamina Bandung dalam semifinal. Dia menilai kepercayaan yang terbangun di antara para pemain sejak awal musim menjadi faktor utama kemenangan dengan skor rekor laga 3-1 dalam seri best of 5 di babak 4 besar. Menurut dia, tim telah berkembang secara solid dan saling mendukung satu sama lain sehingga fondasi permainan menjadi kuat untuk melangkah jauh di IBL musim 2026. Dia menyatakan keberhasilan Horbills mencapai final tidak diraih secara instan. Tim yang bermarkas di Bogor itu menjalani proses panjang sepanjang musim dengan terus menjaga kekompakan dan komitmen terhadap sistem permainan yang diterapkan tim pelatih. Dia menambahkan setiap permainan memiliki peran penting dalam perjalanan tim hingga mampu menembus final untuk pertama kalinya. Rasa saling percaya, tambah, membuat para pemain tetap senang saat menghadapi tekanan, termasuk ketika pertandingan berlangsung ketat hingga menit terakhir. Dan tentunya ini adalah informasi pertama di jam terakhir ini, so tentunya masih ada informasi-informasi terbaiknya. Dan kita dengarkan satu lagu dari My Chemical Romance yang berjudul I Don't Love You.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Veteran Putra Onsu yang berjudul Bila Memang Kamu, spesial lagu yang sudah Dila putarkan untuk menemani responders di hari ini. So, tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Salah satunya datang dari Institut Perbanas Jakarta dan Universitas Kristen Satya Wacana akan memperebutkan gelar Putra Campus Language 2026 Basketball The National Season 1 sekaligus tiket menuju ASEAN University Basketball Language. Setelah sama-sama melewati semifinal di Basketball Court Universitas Pelita Harapan Tangerang pada Banten Jumat. Perbanas melaju ke final setelah menyingkirkan tuan rumah Universitas Pelita Harapan dengan skor 59-50, sedangkan UKSW memastikan tempat di partai puncak sesuai mengalahkan Universitas Surabaya 63-5. Kemenangan atas UPH belum menjadi akhir dari perjuangan Perbanas karena masih ada laga final yang harus dimenangi untuk menuntaskan target juara. Pelatih tim putra Perbanas Zulfa Rizal mengatakan timnya harus tampil lebih disiplin pada partai final, terutamanya dalam menjaga organisasi permainan saat bertahan maupun menyerang. Dari sektor putri, Sungi Japranata Katholik Universitas akan menghadapi Ubaya pada partai final. SCU melaju setelah menang telak 67-23 atas UKSW, sedangkan Ubaya menghentikan langkah tuan rumah UPH dengan skor 81-50. Dan tentunya ini adalah informasi kedua di jam terakhir ini, so akan ada masih ada informasi terbaik lainnya yang belum kita bacakan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari David yang berjudul Here With Me.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

mengapresiasi semangat juang para pemain yang mampu menjalankan strategi tim hingga mengunci kemenangan penting kontra Malaysia. Ismail menjelaskan para pemain bisa mempertahankan fokus dan melakukan transisi menyerang serta bertahan dengan solid, sehingga bisa memenangi laga yang ketat. Dia mengakui masih ada sejumlah kesalahan yang dilakukan para pemain, namun hal itu akan segera dibenahi untuk menghadapi pertandingan di babak selanjutnya. Kemenangan kedua yang diraih skuad Garuda Muda membuat Indonesia keluar sebagai grup juara grup B dengan catatan sempurna sekaligus mengamankan tempat di babak semifinal turnamen kualifikasi tersebut. Sebelumnya pada Kamis 11 Juni 2026, Jaya James Banyuntara dan kawan-kawan juga berhasil mendudukkan Laos dengan skor telak 8-9-3-5. Dan tentunya ini adalah informasi ke terakhir di jam terakhir ini. So tentunya sebelum kita tutup perjumpaan kita di siang hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Seventeen yang berjudul Yang Telah Merelakanmu.

Dan setelah lagu dari One Direction yang berjudul Night Change sudah mengantarkan kita di penghujung program Bungkui kali ini. So tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung bersama Dila, dan tentunya dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Dan program Bungkui akan kembali hadir di hari Minggu, tentunya di jam yang sama, dan tetap stay tune bareng 93,0 FM karena akan ada informasi-informasi dan program-program terbaik lainnya yang akan menemani weekend kamu di hari ini. So untuk itu, see you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang Sawahan Timur Kota Padang, dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda sekalian? Jumpa kembali dengan Bunda Lilis dari perpustakaan Cinta Baca. Yeay, gak bosan? Bunda Lilis ngajakin semua anak-anak untuk hadir ke Cinta Baca ya. Baca buku, lihat koleksi buku kita yang baru, jadi anggota, bisa minjem buku dan bawa pulang ke rumah. Ya, silahkan datang, ajak ayah, ajak bunda, bisa datang ke perpustakaan Cinta Baca. Oke, di hari Minggu pagi cerah ceria ini, Bunda Lilis akan menemani semua adik-adik dan anak-anak sekalian dalam pembacaan buku cerita. Kali ini cerita tentang apa? Wih, kita lihat nih. Judulnya adalah Titu Takut-Takut. Wah, Titu Takut-Takut. Nah, cerita ini seri fabel pengendalian diri. Wah, tentang pengendalian diri nih. Oke, buku cerita ini dikarang oleh Endah Herawati. Ya, nah, editornya Wulan BS. Tapi yang buat gambar-gambar di ceritanya ini semua nak, namanya Indra Bayu. Oke, kita lihat ya, cerita tentang Titu Takut-Takut. Apa itu Titu? Oh, itu rupanya nama seekor hewan. Hewan apa? Tikus. Oh, siapa yang pernah lihat tikus? Tahu bentuknya seperti apa? Ya, ada kumisnya nggak sih tikus nak? Ada ya, ada kumisnya. Berapa kakinya? Oke, kakinya ada 4. Nah, suatu hari di rumahnya Titu si tikus, Titu melihat ibu yang hendak pergi. Ibu mau kemana? Kata Titu kepada ibu yang sudah di pintu. Ibu mau menjenguk Bibi Emma. Kata ibu, jangan lama-lama ya bu. Kata Titu. Titu ternyata, kenapa dia gak pengen lama-lama? Rupanya si Titu takut pada si Manis, kucing pemilik rumah. Kalau si Titu sendirian, dia suka membayangkan ada bunyi kuit. Nah, si Manis, kucing putih pemilik rumah, ekornya bergoyang-goyang dekat pintu rumahnya Titu. Atau saat pemilik rumah sedang bersih-bersih, si Manis suka lewat-lewat ya, atau sedang menonton TV, Manis suka duduk tenang di sofa, suka tidur tapi suka kebangun. Nah, tidak usah takut sayang, kamu akan baik-baik saja. Hati-hati di rumah ya Titu, kata ibu sambil melambaikan tangannya, dan kemudian ibu Titu pun pergi.
6: Baik, Ibu, kata Titu sambil tetap merasa ketakutan di pintu rumahnya. Wah, kira-kira apa yang terjadi, adik-adik sekalian?
2: Aduh, lapar sekali,
6: kata Titu. Dia membuka meja tempat biasa ada makanan. Nah, mencari-cari makanan, makanannya habis, nak.
2: Aduh, sementara Titu udah kelaparan, perutnya udah bunyi.
6: Ya, lalu apa yang dilakukan Titu? Titu mulai berjalan keluar mencari makanan ke meja. Jangan sampai ketahuan, pikirnya. Lalu Titu mulai berjalan cepat dan hap, sampai ke meja. Wah, makanan, pikir Titu. Kuenya nanti aku bungkus ah, jadi ibu juga bisa mencicipi, pikir Titu sambil menatap semua makanan yang ada di meja. Tapi selagi dia masih berpikir demikian, tiba-tiba, oh, ada apa itu, nak?
2: Meong.
6: Wah, si manis, si kucing putih sudah ada di atas meja seperti Titu.
2: Bagaimana ini? Bagaimana ini?
6: Pikir Titu. Lalu Titu langsung turun dari meja, lari sekencang-kencangnya. Tolong, kata Titu. Tolong, katanya. Nah, waktu dia berpikir demikian, dia lari, si manis kucing putih itu mengejar. Meong, katanya ya. Meong, sambil berlari mengejar Titu. Mau kemana kamu tikus kecil? Kata si manis. Nah, Titu berlari sampai keluar rumah, sampai berada di pinggir kolam.
2: Jangan,
6: kata Titu, sudah di pinggir kolam. Tiba-tiba ku tangkap kau, kata si kucing. Kucing melompat, Titu menghindar, dan biur, si manis terjun ke kolam. Dia gak menyangka bahwa Titu akan mengelak. Jadi Titu tidak ditangkap, tidak bisa ditangkap, dan dia malah masuk ke dalam air. Rupanya si manis gak bisa berenang, dia mulai tenggelam. Dia bilang tolong, blub, gitu ya, gak bisa bernafas ya. Wah, Titu bingung. Kasian si manis, pikirnya. Kayak mana aku bisa tolong dia? Pikir Titu. Titu udah gak peduli bagaimana dengan nasibnya. Dia pikirkan dulu bagaimana menolong si manis. Ah, aku pakai ini aja, pikir Titu waktu dia melihat ada kayu. Kayu tempat jaring untuk menjaring ikan ya. Kayunya agak panjang. Dia dorong ke kolam, lalu dia bilang, manis, kucing, naik, ambil batang kayu ini, tarik pakai cakarmu, gitu ya. Wah, akhirnya si manis bisa keluar.
2: Terima kasih Titu,
6: kata si manis sambil kedinginan ya. Iya, sama-sama manis, kata Titu sambil dia juga belum mau deket-deket ya, takut kalau si manis juga akan berubah pikiran. Nah, maafkan aku ya Titu, kata si manis. Sejak itu, si manis dan Titu bersahabat. Sekarang Titu gak perlu takut lagi. Nah, di sini Bunda bacain ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Setiap orang pernah merasakan takut. Rasa takut sebenarnya bisa kita atasi loh. Caranya berpikirlah positif pada satu hal. Yakinlah semua anak-anak yang sudah dengar cerita nih, setiap kita nih mampu mengatasinya. Yakin juga bahwa ada Tuhan yang selalu bersama kita. Jika masih merasa takut, jangan ragu untuk bisa cerita kepada orang-orang dewasa di sekitar kita ya, kepada abang, kakak, atau ayah, atau bunda. Nah, takut kenapa? Terus gimana cara mengatasinya? Bisa cerita ya. Oke, demikian cerita kita tentang Titu takut-takut. Jadi kalau ada sesuatu yang takut, coba belajar cari tahu bagaimana mengatasi rasa takut itu supaya tidak terus dihantui dengan rasa takut. Oke deh, demikian cerita dari Bunda Lilis pagi ini.
5: Berharap semua adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, semua boleh mendapat pelajaran yang baik dari cerita ini ya. Baiklah, sampai ketemu minggu depan. Bunda Lilis pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: It's one.
1: Go. Yus, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat siang responder semuanya. Bagaimana nih kabar kamu pada siang hari ini? Yaitu di hari Sabtu ya, tanggal 13 Juni 2026. Cici menyapa tentunya di program Respon 40 Music yang bakal menyajikan informasi seputar berita terbaru tentang musik terkini. Dan pastinya selain itu juga tentang album-album terbaru dan juga yaitu film-film yang bakal menjadi rekomendasi kamu saat nonton bersama keluarga atau mungkin sahabat kekasih atau just friend-nya nih. Tentunya Cici menyapa responders dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Tidak hanya dengan memberikan informasi, tapi juga akan diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu nih yang mau request lagu, serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, boleh banget ya. Melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Selain itu, kita ada juga media sosial, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Buat kamu nih responders yang berada dalam di luar jangkauan kita alias di perantauan yang mau berkirim-kirim salam melalui radio kita, boleh banget langsung saja ke streaming di www.responradio.com. Sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu ya lagu It Gitaf, Hal Indah Butuh Waktu.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ketemu lagi bersama Cici dalam program Respon 14 Music yang bakal memberikan informasi seputar musik tanah air kita atau musik atau musisi-musisi ya. Selain itu juga bakal memberikan informasi seputar film-film yang bakal menjadi inspirasi kamu ya untuk nonton bersama teman, keluarga ataupun juga kekasih. Apalagi sekarang ya, yaitu di malam Minggu. Dan sesuai dengan janji Cici tadi ya, yang bakal memberikan informasi seputar yang Cici bilang tadi. Dan ngomong-ngomong tentang lagu dari Idgitaf tadi, kita juga membahas tentang Idgitaf nih, yaitu Idgitaf bagi 100 payung kuning dan tiket showcase 2026 via tantangan Twitch. Penyanyi dan penulis lagu Idgitaf kembali memberikan kejutan manis bagi para pendengar setianya sebagai bentuk perayaan momen spesial dan juga apresiasi atas dukungan penggemar. Musisi bernama asli Brigita Sriulina Beru Meliala ini mengumumkan akan memberikan 100 payung kuning secara eksklusif. Payung berwarna kuning ikonik ini bukan hanya sekedar cedera mata biasa, tetapi juga merupakan simbol kehangatan, kebersamaan, dan juga berbagai narasi yang pernah tumbuh bersama para pendengarnya melalui karya-karya musik yang ia rilis. Pembagian payung ini akan dilakukan secara langsung di berbagai agenda acara mendatang yang dihadiri oleh sang musisi. Tidak hanya membagikan payung, Idgitaf juga menantang kreativitas para pemilik payung kuning untuk melalui platform media sosial yaitu Threads. Tantangan ini tergolong unik karena tidak hanya menuntut estetika yang kaku, melainkan mengutamakan sisi humor dan juga spontanitas. Para penggemar diminta untuk mengunggah foto mereka bersama payung kuning tersebut dengan menyertakan caption yang paling kreatif, menghibur, bahkan cenderung ngasal atau absurd. Idgitaf secara pribadi akan mengurasi unggahan tersebut untuk mencari 10 pemenang yang berhasil memberikan kesan yang paling lucu dan tidak terduga. Hadiah yang ditawarkan pun tidak main-main. 10 pemenang terpilih akan mendapatkan tiket eksklusif untuk menghadiri showcase Idgitaf yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026. Meski bulan pelaksanaannya masih dirahasiakan, kesempatan ini menjadi momen yang sangat penting dan juga dinantikan oleh para penggemar beratnya. Dan berikut ya tantangan atau mungkin ringkasan detail tentang mekanisme dan juga partisipasi para pendengar. Mana tahu responder semuanya juga mau dan juga tertarik nih ya. Yaitu item utama, 100 payung unit payung kuning spesial. Platform lombanya Twitch dengan mention Idgitaf. Kriteria, caption paling asal, kreatif, dan juga menghibur. Jumlah pemenang 10 orang dan hadiah utamanya adalah tiket eksklusif showcase Idgitaf 2026. Itu tadi ya responers topik kita di jam pertama ini. Dan sebelum kita masuk kepada topik selanjutnya, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Laila featuring Aldi Lila featuring Aldi Taher dan Mansyur Angklung, Belum Bosan. Sama nih kayak Cici yang belum bosan untuk memberikan informasi selanjutnya kepada responers.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, bukankah setiap saat kita menghadapi berbagai persoalan? Nah, untuk menghadapinya dibutuhkan sikap kita. Sikap itu dapat positif atau negatif, tergantung bagaimana caranya kita memberi tanggapan terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Eric Hoffer, pengarang The Ordeal of Change atau Siksaan Terhadap Perubahan, berkata, "People will cling to an unsatisfactory way of life rather than change to get something better for fear of getting worse." Artinya, orang memilih hidup yang kurang memuaskan daripada mengadakan perubahan ke suatu kehidupan yang lebih baik karena takut keadaannya malah menjadi lebih buruk. Mereka memilih untuk melakukan hal yang sama terus-menerus daripada mengadakan perubahan, walaupun yang didapatnya sedikit. Nah, saran saya, Anda jangan takut melakukan perubahan. Ada banyak hal indah yang kita peroleh dalam melakukan berbagai perubahan itu.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
2: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dulu. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
1: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
1: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya?
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
4: FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cia dalam program Respon 40 Music yang akan memberikan informasi seputar musisi Indo ataupun juga tentang artis-artis yang bakal menemani waktu siang hari kamu. Tidak hanya itu ya, tetapi juga memberikan informasi seputar rekomendasi film buat kamu yang mau nonton bersama keluarga di hari weekend ataupun weekday ya. Dan Transponers, buat kamu yang mau request lagu serta bagian kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, boleh banget di langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau di 08116622930. Selain itu juga ada media sosial ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain itu Cici juga streaming di www.responradio.com. Sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi kedua ya, datang dari The Massive. Siapa sih yang gak tahu dengan The Massive? The Massive yang nyanyiin lagu On Your Own yang tadi kita udah dengerin ya dan sudah Cici putarkan. The Massive buka pre-registration Tour Asia Home Run 2026 ini jadwal dan cara daftarnya. Wow, sangat-sangat excited ya bagi penggemar The Massive. Dan ini banyak banget ya cara dan juga jadwalnya. Jadi catat ya Responders, penggemar The Massive. Kabar gembira para para Massivers di seluruh penjuru Asia, grup band legendaris The Massive bekerja sama dengan promotor Antara Suara secara resmi mengumumkan pembukaan tahap pre-registration untuk rangkaian tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run 2026. Periode pendaftaran awal ini berlangsung 10 hingga 17 Juni. Artinya, masih ada 5 hari atau 4 hari lagi ya, Responders. Langkah ini menjadi gerbang pembuka bagi para penggemar untuk terlibat langsung dalam perjalanan baru Rian Eki Pradipta dan kawan-kawan. Melalui program pre-registration, penggemar tidak hanya mendapatkan prioritas informasi, tetapi juga lebih awal untuk pembelian tiket serta berbagai keuntungan eksklusif yang akan diungkap dalam waktu dekat. Filosofi Home Run, perjalanan menuju rumah. Tour Asia Home Run 2026 bukan sekedar rangkaian konser biasa. Mengambil inspirasi dari filosofi olahraga baseball, Home Run merefleksikan sebuah perjalanan yang mulai dari satu titik, menjelajahi berbagai tempat, dan akhirnya kembali pulang dengan kemenangan. The Massive setiap panggung di berbagai negara diharapkan mampu memberikan kehangatan layaknya sebuah rumah bagi para pendengarnya. CEO Antara Suara Andri Veraning Ayu menjelaskan bahwa keterlibatan penggemar sejak dini adalah kunci dari semangat tour ini. Menariknya, tour ini juga akan menggandeng berbagai kolektif kreatif seperti Kelas Pagi dan juga Ruru Radio. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan aktivitas kreatif yang lebih berwarna di setiap kota yang dikunjungi, mempertemukan musik dengan komunitas lokal dalam satu narasi besar. Waduh, ditunggu ya para Massivers dimanapun berada, atau Responders juga The Massivers nih. Ditunggu ya kabar baiknya dari Responders semuanya yang mungkin aja tertarik ya untuk menonton konsernya secara langsung. Dan sebelum masuk ke pada topik kita yang ketiga, mari kita dengerin dulu ya lagu dari David Wynne, yaitu Pandora.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

dari David Guetta sebagai lagu ya yang akan mengantarkan kita di penghujung program. Tapi sebelum itu Responders bersama Ci dalam program Respon 40 Music yang tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda yang bakal menyajikan informasi seputar musisi dan juga film-film yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu. Tidak hanya itu, juga bakal diselingi dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang ketiga, di alias topik terakhir ya, datang dari Indra Lesmana membawa Sydney Runion ke Jazz Beach Jazz Festival 2026. Indra Lesmana telah menjadi sinonim bagi musik jazz di Indonesia. Sang maestro yang juga adik dari produser ya, film Mira Lesmana dikenal sebagai musisi yang sangat produktif dengan puluhan album yang telah melintasi berbagai benua dan juga generasi. Kini Indra bersiap membawa proyek prestisinya Sydney Runion ke panggung Jetback Jazz Festival Internasional 2026 pada akhir Juni mendatang. Proyek Sydney Runion bukan hanya sekedar kolaborasi semata, merupakan album ke-11 dalam perjalanan karir panjang Indra Lesmana. Diprakarsai pada 2024, proyek ini menjadi ajang reuni musikal Indra dan juga rekan-rekan lamanya saat menempuh pendidikan Sydney Conservatorium of Music pada awal 1980-an. Bersama tiga musisi jazz kemenangan asal Australia, Indra menghidupkan kembali semangat jazz fusion yang energik dan juga penuh improvisasi. Itu tadi ya Responders, topik kita yang ketiga atau topik terakhir datang dari Indra Lesmana. Tapi sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu lagu dari Jisoo, All Eyes on Me.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama saya dalam program Respon 40 Music. Dan tidak terasa ya Responers, karena sudah 1 jam berlalu, artinya kita harus say goodbye ya dalam pertemuan kita di jam pertama ini. Tapi tenang saja, karena kita akan saya kembali di jam kedua, masih dengan informasi seputar film-film, seputar musisi dan juga artis-artis alias musisi juga ya, dari Indo ataupun manca, yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Cium dari Baby Monsters.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, kita ketemu lagi ya di jam kedua, tentunya di program Respon 40 Music, yang akan memberikan informasi seputar musisi Indo ataupun juga manca, ataupun juga lagu-lagu terbaru nih, serta film-film yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu nonton bersama keluarga, sahabat, ataupun just friend kamu. Dan selain itu ya, bakal diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang bakal menemani waktu siang harinya kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Buat kamu nih responders yang mau request lagu atau mungkin yang berkirim-kirim salam, boleh banget langsung ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau di 08116622930. Selain itu juga ada media sosial ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain itu, Cici juga streaming di www.responradio.com. Sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu ya lagu dari Taylor Swift, Wildest Dreams.

0: go go time.
1: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Di program Respon 40 Music bersama Cici yang bakal memberikan informasi seputar musisi Indo, manca ataupun juga yang lainnya, serta dengan film-film yang bakal menemani serta menjadi rekomendasi kamu untuk nonton bersama keluarga, pasangan atau mungkin teman-teman. Dan di topik kita yang pertama ya, sesuai dengan janji Cici tadi, yang akan membahas tentang film nih. Kebetulan sekarang juga lagi malming ya, yaitu di hari Sabtu. Jadi persiapan untuk nonton film bisa ya. Yaitu datang dari film pertama. Siapa sih yang gak suka dengan drama India? Salah satunya Cici ya. Cici itu suka banget dengan yang namanya drama-drama India. Dan di film terbaru India yaitu Main Faapas Aunga. Jadi filmnya itu drama romance dengan produser Mohit Chowdhury, Samer Nair Dipa Segal, dengan sutradara Imtiaz Ali, dengan penulis Imtiaz Ali dan juga Nayanika Mahtani, dengan produksi Applause Entertainment LTD Brilia Studios Window, dengan anggota atau mungkin dengan pemain ya, ada Diljit Dosanjh, Vedang Raina, Sar Fari dan juga Nu Nasiruddin Shah. Dengan sinopsis yaitu kisah fiksi ini hampir seluruh terinspirasi dari cerita-cerita masyarakat pada masa pemisahan India. Masa lalu selalu hadir dalam kehidupan dan puluhan tahun kemudian ketika semua kisah duga telah diceritakan, yang tersisa hanyalah perasaan cinta di masa awal yang terlalu pribadi untuk dibagikan. Dan film ini ya, Responders, sudah tayang di bioskop, yaitu di 12 Juni 2026, berarti sekarang masih ready ya tiketnya nih Responders. Jadi langsung aja just cari di XX1 atau mungkin di mana saja di tempat terdekat dari Responders semuanya. Dan sebelum kita masuk kepada topik kita yang selanjutnya, alias tapi kita yang kedua di jam yang kedua juga, mari kita dengerin dulu lagu dari Demi Lovato yaitu Fast.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar film-film terbaru yang pastinya bakal menjadikan rekomendasi ya untuk responder semuanya yang mungkin mau nonton film dengan keluarga, dengan pasangan, atau juga dengan teman-temannya. Selain itu juga dengan musisi-musisi Indonesia ya, ataupun juga musisi tanah air yang lain nih, sebagai idola dari responders mungkin. Dan di topik kita yang kedua ya, responders datang dari film Toy Story 6 ya, Toy Story 6 dengan animasi ya. Dan untuk film ini bisa ditonton oleh semua umur, alias film ini bisa sebagai rekomendasi kamu untuk menonton bersama dengan keluarga. Jenis film ini yaitu animasi dengan produser yaitu Jessica Choi, Lindsay Collins, sutradara Andrew Stanchion, penulis dengan Andrew Stanchion, MC Kenna Harris, dan juga produksi Walt Disney Pictures. Dengan anggota ya responders ada dengan Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Keanu Reeves, Gatalian Scarlett Spears, Annie Put, dan masih banyak lagi. Dan film ini ya responders dengan sinopsis yaitu Woody, Boozy, dan juga Jesse dan anggota geng lainnya kini terancam dengan kehadiran Lilypad, sebuah tablet pintar milik Bunny yang membuat anak-anak lebih tertarik menghabiskan waktu di gadget canggih tersebut. Dan film ini akan tayang di tanggal 17 Juni. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk menonton film ini bersama dengan keluarga kamu. Dan sebelum masuk kepada topik selanjutnya, mari kita dengarkan dulu lagu dari Hasta, yaitu Rayakan Hari Ini. Buat responder semuanya, yuk rayakan hari Sabtu ini sebagai hari weekend kamu untuk beristirahat. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas kulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Syi dalam program Respon 40 Music di jam kedua, tepatnya di pukul 13.42. Syi menyapa responders ya, yang akan memberikan informasi mengenai musisi Indonesia ataupun manca, dan juga informasi lainnya nih, termasuk salah satunya film ya, yang bakal menjadi rekomendasi kamu untuk nonton bersama keluarga, bersama sahabat, atau mungkin bersama sang just friend-nya nih. Siapa yang masih terjebak dengan kata-kata just friend? Ayo tunjuk tangan. Dan di topik kita yang kedua ya, tepatnya di jam ke... di topik kita yang ketiga ternyata, aduh Cici sedikit lupa ya, responders, yaitu datang dari film Gohan. Dan film ini tentang drama ya, dengan produser yaitu Fenri De Pongsita Naut Ponspiria, dengan sutradara Chainop Bunkop, dan juga penulis Chainop, dengan produksi GDH. Dan film ini juga semua umur ya responders, artinya bisa nih untuk nonton bersama keluarganya. Dengan sinopsis, 10 tahun satu ekor anjing liar dan 4 jiwa yang kesepian. Selama 10 tahun seekor anjing liar perlahan masuk ke dalam kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang, seorang asisten rumah tangga migran, dan sepasang kekasih yang saling menjauh. Kata tak terduga ini menjadi sebuah perjalanan menyentuh tentang cinta, kesembuhan, dan juga harapan. Dari pembuat How to Make Millions Before Grandma Dies, bersiaplah untuk sebuah perjalanan tentang bagaimana cinta tak harus berbicara, tapi bisa menyembuhkan segalanya. Waduh, kayaknya Cici udah gak sanggup lagi ya untuk menantikan film ini. Kayak lagunya dari Rosa, tak sanggup lagi. Nah buat kamu nih responders yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, masih Cici tunggu kehadiran kamu melalui kontak ataupun di WhatsApp dan juga akun media sosial kita. Tanpa berlama-lama lagi, sesuai dengan apa yang Cici bilang tadi, yang udah gak sanggup lagi untuk menantikan selanjutnya ya, menantikan film ini, mari kita dengar dulu Rosa Tak Sanggup Lagi.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

the Time dari The Black Eyed Peas. Jadi lagu pengantar kita di perjumpaan jam kedua ya Responders. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam ketiga. Masih dalam program Respon 40 Music di 93.0 FM. Motek itu jangan kemana-mana, tetap di bersama Cici di Respon Radio 93.0 FM.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Bunga Citra Lestari karena Coach Cinta Call Special Request yang sudah bergabung melalui kontak kita, yaitu Bang Alex ya. Izin request karena Coach Cinta Call dari By BCL Donkat. Sudah Cici putarkan ya, Bang Alex. Dan masih di 93.6 FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, kita kembali lagi ya di jam ketiga, alias di jam terakhir tentunya di program Respond 40 Music, yang bakal memberikan informasi seputar musisi-musisi dan juga bakal diselinginya dengan informasi, yaitu tentang film-film yang bakal menjadi rekomendasi kamu untuk nonton bersama keluarga, pasangan, atau teman-teman kamu nih. Dan Responders, masih bisa ya untuk request lagu bersama Cici pada siang hari ini, seperti dari Bang Alex tadi ya, yaitu langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Selain itu ada juga media sosial kita ya, seperti Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93.0 Official. Dan buat kamu yang mau mendengarkan Cici sedikit lebih santai, relax, tanpa ada gangguan, boleh banget ke streaming kita di www.responradio.com. Selain dari Bang Alex ya, sudah bergabung pula bersama Cici, datang dari Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Siang Ananda Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu judulnya Back to December dari Taylor Swift. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders istimewa untuk Ananda Cici. Matt Weekend, makasih. Matt Weekend juga Bundaku, terima kasih juga. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama, mari kita dengarkan dulu lagu special request dari Bunda Dua Putri, Back to December.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, bersama Cici di jam ketiga ya di program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar musisi dan juga informasi tentang musik-musik Indo ataupun juga manca serta film-film yang bakal menjadi rekomendasi kamu untuk nonton bersama keluarga, pasangan atau juga teman-teman kamu nih. Dan di topik kita yang pertama di jam ketiga datang dari film Korea yaitu Dua Nafas dengan jenis film yaitu drama family dengan produser Park Jung-kook, Shakir Dowley. Wow, berarti ini filmnya itu campur ya antara Jepang, antara Korea dan juga Indo, yaitu Park Jung-kook dengan Shakir Dowley. Dengan sutradara yaitu Hasto Broto. Dengan produksi PT Sunrise Pictures Indonesia. Dengan cast yaitu Ati Cancer, Shakir Dowley, Auzen Noh Karepesiana, Adelia Rasya, Mintra Gurindam, dan juga Bilqis Hafsa. Dengan sinopsis yaitu Wati yang diperankan oleh Adelia Rasya 30 tahun menitipkan Anto yang diperankan oleh Auzen Noh Karepesiana 8 tahun kepada emak mertuanya yaitu Maria yang diperankan oleh Ati Cancer 65 tahun yang tinggal di desa terpencil. Anto yang terbiasa dengan kehidupan serba ada di Jakarta merasa tertekan harus tinggal berdua bersama neneknya di rumah yang sederhana. Dan Anto menemukan teman yang begitu baik dan juga perhatian bernama Putri yang diperankan oleh Bilqis Hafsa 10 tahun dan juga Udin yang diperankan oleh Mantra Gurindam Smaratungga 11 tahun yang jenaka. 16 tahun kemudian, Anto yang diperankan oleh Shakir Dowley sudah menjadi dokter dan menemui neneknya di desa dengan membawa ijazah dokter. Anto ingin menunjukkan ijazah dokternya kepada nenek tercinta. Sampai di rumah nenek, Anto baru melihat neneknya sudah menyiapkan makanan kesukaannya di meja. Namun tragisnya, Anto menemukan neneknya yang sudah berumur 81 tahun telah meninggal dalam posisi duduk menunggu kehadirannya. Anto menangis sedih memeluk neneknya yang sudah tidak bernyawa. Dan film ini yaitu ditanggung tanggal 2 Juli 2026 nanti. Jadi ditunggu ya responders. Aduh, kayaknya Cici udah enggak sabar banget ya. Karena Cici juga ingin menonton film ini pas di part di mana neneknya berusia 81 tahun itu menunggu dan juga meninggal dalam posisi duduk. Cici langsung merinding dan kayak aduh, takut banget. Film ini juga bakal menguras air mata ya. Dan film ini juga semua umur dan rekomendasi buat kamu yang mau nonton bersama keluarga. Sebelum masuk kepada topik kita yang kedua di jam ketiga, mari kita dengerin dulu lagu dari Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici ya dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar musisi dan juga lagu-lagu terbaru serta film-film yang bakal menjadi rekomendasi kamu untuk nonton bersama keluarga kamu, baik di hari ini ya, yaitu pas banget di Malming ya, malam minggu hari Sabtu. Dan Transponers, tidak hanya itu, pastinya akan Cici selingi juga dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini, masih bisa dan Cici tunggu ya, karena kurang lebih setengah jam lagi Cici akan menemani responder semuanya. Nah, buat kamu yang bingung mau bergabung kemana, boleh banget ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau di 08116622930. Selain itu juga ada media sosial ya, boleh banget langsung aja just cari Facebook, Instagram, TikTok, Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang mau dengerin Cici sedikit lebih relax, santuy dan tanpa ada gangguan, boleh ke streaming kita di www.responradio.com. Pernah gak sih kamu nih responders, pas waktu kecil sering banget nonton film kungfu pas tengah malam? Dan Cici ada rekomendasi buat kamu yang mau nonton film China nih yang kungfu-kungfu, yaitu IP Man Kung Fu Legend. Film ini untuk usia dari remaja 13 tahun ke atas, dengan jenis film yaitu action, dengan produser anime Contact Desfontaines, Doris, dan juga Su Hui dan Hugo Lequid, dengan sutradara Li Liming, dengan produksi K Pictures, dengan cast yaitu Flip Kendron, Dennis To Yuhan, Stephen Des, Lei Yu King, dan juga Yan Yulong. Dengan sinopsis yaitu, di Hong Kong tahun 1950-an, pedagang Inggris dan kelompok Triad Tiongkok bergabung untuk memperluas wilayah mereka, menghancurkan pabrik-pabrik secara paksa tanpa memperhatikan kesejahteraan umum. Langkah ini menuai perlawanan sengit dari IP Man yang membela para pekerja dan juga menghadapi tekanan dari segala sisi. Dituduh melakukan pembunuhan, ia dipenjara, dan juga dalam tembok penjara, kelompok Triad memasang berbagai jebakan yang mematikan. Mampukah IP Man mengatasi cobaan ini, lolos dari bahaya, dan juga membersihkan namanya? Buat kamu yang penasaran dengan film ini, boleh banget langsung aja cari di aplikasi-aplikasi ya, seperti Viu, dan juga masih banyak lain ya, aplikasi yang bisa responder nonton bersama keluarga. Tapi ingat ya, dari remaja 13 tahun ke atas. Sebelum masuk kepada topik kita yang terakhir di jam ketiga, mari kita dengerin dulu lagu dari Raim Lodi, yaitu Ikhrok.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: go, go. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi seputar musisi, musik-musik dan juga film yang bakal menjadi rekomendasi untuk kamu semuanya yang mau nonton bersama keluarga, pasangan atau juga teman-teman nih. Nah, di topik kita yang ketiga nih Responers, datang dari film Supergirl dengan jenis film yaitu superhero action dengan produsen Peter Safran James Gunn dengan sutradara Craig Gilsep dan juga penulis Anna Nogueira dengan produksi Warner Bros Pictures dengan cast yaitu Millie Alok, Matthias, Eve, David, Emily dan juga Jason Momoa. Dengan sinopsis yaitu saat musuh kejam tak terduga menyerang orang-orang terdekatnya, Kara Zor-Eli, Millie Alok alias Supergirl memaksa bekerja sama dengan rekan yang tak disangka-sangka. Dan dalam sebuah perjalanan antar galaksi yang epik demi pembalasan dan juga keadilan. Itu tadi topik kita yang terakhir ya Responders, tentunya di jam ketiga alias di jam terakhir. Sebelum kita menutup perjumpaan, mari kita angkat dulu telepon dari Bunda ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ananda cantikku.
0: Iya, bundaku, gimana kabar bunda?
1: Alhamdulillah, sehat. Sekarang rame bunda di rumah.
0: Oh iya bunda, siapa aja tuh bunda? Kok bisa rame? Ada acara apa bunda?
1: Dari luar kota, dari Pontianak loh. Oh, adik iya. Bunda kesini. Walah. Dari Padang juga. Biasalah, kan rame terus ini.
0: Iya bunda, alhamdulillah. Hei bunda ya, rame terus. Bunda
1: walaupun
0: bikin apa
1: sendiri
0: nih?
1: Ya, tapi rame.
0: Alhamdulillah.
1: Cici aja yang belum kesini, nanti kesini ya Cici.
0: Insya Allah ya bundaku.
1: Iya.
0: Bunda cantik manis mau request lagu apa nih? Udah lama gak gabung sama bunda, kangennya.
1: Iya, bunda juga kangen loh. Aduh. Sama ananda cantikku, nenggelisku,
0: iya
1: kan?
0: Iya bunda, bunda mau request lagu apa bunda sayang?
1: Sekarang ini apa sayangku?
0: Lagu-lagu pop bunda, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 bunda.
1: Oh pop, iya. Lagu apa ya yang bagus sekarang ini? Lagu dari apa aja lah ya?
0: Dari siapa bunda?
1: Rosa lah lagi.
0: Rosa bunda boleh.
1: Boleh. Mm-mm. Lagu apa? Coba bacakan.
0: Ada lagu Aku Baik Saja, Hati Tak Bertuan, Ada Cinta Dalam Hidupku, Nada-Nada Cinta, Takkan Berpaling, Kau Lupakan Cinta Sekali Ini Saja, Terlalu Berharap, Wanita, Terus Tegar, Cinta Yang Menghilangkan Dia, Ku Menunggu Pudar Takdir Cinta.
1: Ada yang nyanyi apa dulu aja lah. Apa nyanyi bener? Apa ya? Cinta Fitri itu apa nyanyinya?
0: Cinta Fitri?
1: Iya. Ada dulu mau kalau Cici masih kecil loh.
0: Iya, itulah bunda.
1: itu kan bunda dari dulu kan itu apa? Penggemar serial Cinta Fitri dong.
0: Walah, atas nama cinta ya bunda ya.
1: Pintar ananda cantikku.
0: Iya bunda. Salam-salamnya bunda.
1: Salam pertama untuk ananda cantik Cici. Semoga sehat selalu. Amin. Murah rezekinya. Amin. Lancar aktivitasnya. Amin. Sukses kedepannya ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Ya, dan juga salam untuk kru-krunya. Yang lain juga ada Nenggelis Dila, ada Mari, ada Jojo, ada Piko, ada Aul, ada juga Silvan Mari ya. Nah, salam semua tuh untuk sama salamnya sama dengan ananda cantik ya.
0: Iya, bunda.
1: Salam juga untuk Uda Beng-Beng. Pak Amrullah, Pak ini Uda Ajo Piaman Maninjal, ada juga Udah John Al-Amin, ada Bang Rehan, ada Bang Rayan, ada juga Tia, ada Sutan Pamenan, ada juga Bang Ed, ada Uda Ardi, ada juga Mama Dila, Nenek Yona, ada juga untuk Mama Bunda Dua Putri, Mama Empat Saudara, ada Rina, Kak Amel, ya, ada juga Tia, ada juga untuk semuanya aja lah.
0: Oke,
1: Nanti me
0: bundaku.
1: absen kita ya sayangku.
0: Iya, bunda.
1: Iya, enggak apa-apa lah ya.
0: Iya,
1: Ini
0: bunda.
1: udah ini ya. Udah yang kedua ini berapa nih? Nanti ada kan lama bana ada kan?
0: Ada lama mana nanti sama Cici juga, bunda.
1: Oh, Cici juga. Oh,
0: Iya.
1: pasti deh. Nanti Bunda ikut juga sama Cici ya.
0: Iya, bunda.
1: Makasih
0: Sih.
1: anak-anak cantikku.
0: Sama-sama bundaku, ditunggu lagunya bunda.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda. Dan sudah bergabungnya responders, datang dari bunda Queen yang mau dengerin lagu Atas Nama Cinta dari Rosa. Kata bunda ini judul lagunya itu dengan film ya, dengan film lagu cinta. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu special request dari Bunda atas nama cinta Rasa.

If Only I, sebagai lagu penutup kita di perjumpaan program Respon 40 Music di hari ini ya. Respon Lans, tapi tenang saja karena program Respon 40 Music akan kembali lagi hadir besok, masih di jam 12 siang sampai dengan jam 3. Buat kamu yang ketinggalan informasi serta request lagu, besok jangan sampai ketinggalan ya. Untuk kita Cici pamit undur diri, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada program yang bakal menemani waktu sore hari kamu dari jam 3 sampai dengan jam 6, yaitu program Lama Bana yang bakal memutarkan dendang-dendang pilihan serta juga dengan salam-salam dari responder semuanya. Untuk itu, Cici pamit undur diri. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Stand by me dari Music Travel Love.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Baik, apa sama Mbali Duku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puku gambar di atas batu, apa kabar dunsanaku? Kalau misalkan awal-awal kok harus dimulai juga pantun gak sih sana? Dan sana tentunya masih besamo cici yo dalam program Lama Bana yang akan mengawanan dunsana dari jam 3 sampai dengan jam 6. Tentunya jo dendang-dendang pilihan sarto jo salam-salam dari dunsana. Sebelum lanjut, mari kita langsung ya angke telpon dulu dari Ajo Ani yang alah bergabung melalui WhatsApp kita. Deh, paling gercepul lo mah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Ajo, salam kenal Ajo, Cici.
1: Yo, salam kenal kembali, Cici.
0: Iya, Ajo. Ini kok apa, Cici panggil Ajo, udah apa atau apa?
1: Ah, yo, lebih tepik yo Ajo tuh.
0: Oh iya, Cici. Ajo.
1: Berarti awak ada uang piaman kan?
0: Oh, uang piaman, mah. Oke, Ajo. Ajo, apa kabar, Ajo?
1: Ah, kabar alhamdulillah baik, Cici.
0: Alhamdulillah.
1: Lalamu ni buka buang mah, tapi tidak bisa, Iko bisa buka buang dulu, Cici.
0: Apa atau dah? Lalamu ni buka.
1: Di Cibol, telefon biasa kan nomor Iko, telefon pusa biasa, yo tidak bisa tersambung doh.
0: Oh iya, mau dah. Tapi untung paket bisa mau dah, lewat WhatsApp udah. Ajo ya.
1: Iya.
0: Iya, oke Ajo. Ajo, ni request lagu apa kok Ajo?
1: Ah, dari Indah Delvia lah, Cici.
0: Apa tu Indah Delvia judulnya?
1: Kasih melarai janji.
0: Kasih melarai janji onde.
1: Cici
0: cari dulu lagunya mau udah. Apa tadi udah kasih?
1: Kasih melarai janji. Dari Indah Delvia.
0: Indah Delvia. Oh, jadi lahirnya udah. Oke, udah salam-salamnya udah.
1: Ayo salam patemu, salam kenal tuh, salam mau buat cici keluarga namu itu.
0: Ayo Jo.
1: Ayo salam untuk Ajo Sultan Leterwe di Maninjau nya. Aci.
0: Ayo Ajo di Maninjau.
1: Ayo salam untuk Ajo Sultan Leterwe di Maninjau keluarga Aci.
0: Iya.
1: Salam untuk Ajo Bujang Takuang di Padang Alai itu Aci. Salam kenal. Salam kenal mori
0: onde putih-putih majo
1: nardi
0: putih-putih aja
1: sinyal maci.
0: Ayo sinyal majo lanjut aja salam-salamnya aja.
1: Salam untuk Sado Penengah Setia Respon di masa Jawa Barat do ya Ci.
0: Ayo jadi udah aja ya ditunggu aja
1: salam kenal
0: aja. Ayo aja salam kenal
1: jadi Ci terima kasih banyak nya Ici.
0: Iyo aja sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah bagabung pulo bahasa mo cici ya yaitu Ajo. Ajo apa kok? Ajo Ani ya. Yang ini mendengarkan lagu dari Indah Delvia yaitu Kasih Malarai Janji. Tapi sebelum itu yudun sana mari kita bacakan dulu special request dari Bundo kita yaitu Bunda Dua Putri. Sore Ananda tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Tarimo Badara Sakit dari Rido Zulma. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders istimewa untuk Ananda. Makasih. Makasih juga ya Bundaku sayang ditunggu lagunya. Dan tanpa berlama-lama ya Dunsana. Yang new request lagu yang kayak Ajo atau mungkin Bunda Dua Putri Bulia Banda bergabung melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau di 08116622930. Tuh pulau Dunsana bisa di akun media sosial kita ya. Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Untuk Dunsana yang mungkin sedang dalam perantauan Dan ia mendengarkan Cici ya agak santai sakete koyo atau mungkin mungkin tanpa ada gangguan, bolehkah streaming kita di www.responradio.com. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagu special request dari Bunda Dua Putri. Tadi mau berasaki itu dari requestan dari Ajo, yaitu yang dia mendengarkan lagu dari Indah Delvia, Kasih Malarai Janji.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah barale nyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Sarah Tujuh Salam-Salam dari Dunsana Kasadonyo. Untuk Dunsana yang di-request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau di 08116622930. Selain itu ada pula akun media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Untuk Dunsana yang mungkin sedang dalam perantauan dan yang mengiriman salam-salam ke Dunsananya yang ada di kampung, boleh banyak ke streaming kita yo. Tadilah kita dengarkan pula lagu dari Aprilian featuring Anggrek, Acak Talam Pekato, special request dari Aurel yang Allah bagabung melalui WhatsApp kita tadi. Dan Dunsana ada masuk pulo requestan tadi yo dari Bang Arul, jadi baca kantala biar dahulu. Assalamualaikum kak, request lagu Sri Viola Daniel Maestro dengan judul lagu Ale Usai Talak Jatuh. Dan salam-salamnya untuk kru-kru yang ada di radio, semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Salam spesial untuk Cici Cimenge si manis Cimengke, hehehe. Salam dari Sungai Geringging Cici. Dan salam dari pendengar setia Respon Radio dari Sungai Geringgang kak. Oke, siap ya Bang Arul, ditunggu lagunya Bang Arul. Selain itu ada pula requestan bahasa Mochici yaitu datang dari Bang Alex yang ala bergabung melalui kontak kita. Assalamualaikum kakak, izin request Ube Kurok Bayi Putra Awi dong kak. Siap ya Bang Alex, ditunggu. Itu ada pula melalui WhatsApp kita dari Uda Jazz Neo request lagu Pisau Bapato Angin dari Taufik Sondang. Salam-salam untuk pendengar Respon Radio di mana saja berada ya Ci. Siap Uda Jazz. Untuk itu mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Bang Arul, Bang Alex, Jo Uda Jazz. Untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan salam mandangakan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dih, harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

90.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ba kabar duncana, masih semangat enda yo, masih lah yo harusnya. Masih bersama Cici dalam program Lama Banda yang akan mengawanan duncana dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore beko, dan kita hampir berada di penghujung jam pertama ya duncana. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu special request dari Bang David yang telah bergabung melalui WhatsApp kita. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Cici, bisa minta lagu Kak dari David Istanbul judul Kasih Sahabat Teh Kawan Kak? Oke, siap Bang David, tentunya bisa yo. Untuk itu dan sana yang nyorikas lagu serta berkirim-kirim salam masih bisa yo. Masih Cici terimu di jam kedua, di jam ke-30. Untuk itu mari kita dengarkan special request dari Bang David, yaitu Kasih Sahabat Teh Kawan.

pemirsa Sahabat Ehkawan dari David Istanbul, special request dari Bang David yang telah mengantarkan kita di penghujung jam pertama di sana. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, masih jual requestan dari Dunsana Kasadanyo. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat mendengarkan kasih ya Sahabat Ehkawan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Dunsanakku yang sayang. Masih bersama ya, bersama Cici tentunya di jam kedua di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Sarato Jo Salam-salam dari Dunsanak Kasadonyo. Dan Dunsanak di jam kedua koyo Allah masuk pulo requestan bersama Cici melalui WhatsApp datang dari Uda Ardi. Coba cokan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici. Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri atau MJM di Monas Pasus, request lagu Minang yang berjudul Raso Baransua Hilang dari Pinky Prananda. Salam untuk Cici Sarato Kasado Kru Respon Radio FM dan Sultan Letter W, Uda Jess Sutapamenan, Mama Yumna, Mama Serli, SKB, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, dan fans atau pendengar setia Respon Radio dimanapun berada. Terima kasih Cici, udah tunggu requestannya di Radio Respon. Oke punya. Oke, siap udah yo, ditunggu lagunya. Untuk Dunsana yang new request lagu kayak Uda Ardi di jam kedua, ko buliah bana yo, langsung saja bergabung di kontak atau di WhatsApp kita di 082155666803 atau di 0811-6622-930. Kini Cici Allah mulai live TikTok ya, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Apa kok dapet requestan dari TikTok kita ya, dari Bang Dean yang dia mendengarkan lagu dari RFS Studio si Marantang. Todepul dari Bang Ipan yang dia mendengarkan lagu dari Buset Liga Sawah. Oke, Cici cek talabih dahulu yo, kalau aduh Cici putakan, kalau indah gantilah lagu yang lain yo. Lalu itu mari kita dengarkan special request dari Uda Ardi, yaitu Raso Baransa Hilang dari Pinky Prananda.

0: Ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma coba cari lihat dil.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

pertandingan. Pertandingan bukan sembarang pertandingan. Ikut pertandingan Sabana Banae. Pertandingan Babayo Liga Sawah yang akan memperebutkan Piala Bangkayos. Langsung saja kita perkenalkan

0: bah kelok-kelok. Puding sehari-hari kacimui basaka. Dan selanjutnya Saparudin, kurang warang bah, akrab disapa dengan Sapar, layah bulan maului, posisi gelandangan.
1: Gelandang kawan.
0: Ah, yaitu

para los bases.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici Yudhansana dalam program Lama Bana yang akan mengawalan waktu sore Yudhansana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6. Judendang-dendang pilihan Saratoju, salam-salam dari Yudhansana. Untuk Yudhansana yang bingung nih bagabuang kama, boleh ke kontak ataupun ke WhatsApp kita di 082155668003 atau di 08116622930. Selain itu, Cici kini lah mulai live TikTok ya untuk Yudhansana yang nia begabuang. Boleh banyak ketik sih di kolom komentar siapa nyanyi, apa judul lagunya, jo salam-salamnya. Contohnya dari Pak M yo yang ala begabuang melalui live TikTok yang nia mandangakan lagu dari Dastri Syahira, Tata Ruang Dinandata. Dan dapet salam-salam puluh yo dari Pak M, Cici bacokan talabiah dahulu. Mana yo? Ah, ikonya ha. Dapat salam-salam ya untuk para pendengar Respon Radio dan para penyiar Respon Radio. Salam dari Pak M. Caniago di Lubei City Kota. Siap, Kota Padang. Siap ya, Pak M. Abis itu ada pula requestan masuk pasamu Cici datang dari Bang Pisces Boy yang nia mendengarkan dari Udale yo, yang ini mendengarkan lagu dari Ria Amelia Mudi Arau, samo dari Bang Pisces Boy yang ini mendengarkan lagu Mimpi Parintang Rusuh. Untuk Nenek Yumna boleh ya untuk telepon Cici balik, Cici angke ya Nenek yo. Tadi mamutak atoha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nenekku sayang.
1: Waalaikumsalam Ciciku sayang.
0: Gimana kabar Nenekku sayang?
1: Baik-baik sayang, bagaimana sayang di sini?
0: Apa Nenek?
1: Bagaimana sayang di sana?
0: Alhamdulillah sehat. Ini deh, aku batuk-batuk kok Nenek kok.
1: Itulah. Dek lambek mana lepon Cici mah?
0: Nggak Cici aku. Dek mana lambek mana lepon, langsung saya batuk-batuk damam Mbak Alo tuh.
1: Nah, itulah indak Cici angke dong mah.
0: Oh iya, dek telepon sekali mah Nenek. Tadi Cici membacuan iko lo nih, ndak fokus. Lo kalau ada telepon masuk do.
1: Itulah.
0: Ayo Nenek. Nenek ini dikas lagu apa?
1: Lagu yang semalam tuh lah.
0: Apa judulnya Nenek? Lupa lo Cici.
1: Hah? Maafkan Denai tuh.
0: Oh iya, maafkan Denai.
1: Depi sama Puja Laura.
0: Apa tadi Nek? Maafkan Den, Nek?
1: Iya. Depi.
0: Maafkan Den, Nek. Dahlia, Nek, ya?
1: No. Depi. Depi sama Puja Laura. Dadah.
0: Nah, jadi cari dulu, Nek. Justia tadi, Nek.
1: Depi.
0: Onde, kiranya enggak ada, Nek. Lagunya enggak ada, Nek.
1: Bandara Internasional aja lah.
0: Bandara Internasional?
1: Ya.
0: Oh, dari UPI ya, Nek, ya.
1: Ada Cici?
0: Aduh Nenek. Nenek untuk radionya ketian seketek deh soalnya mendanguang Nek.
1: Mendanguang.
0: Iya mendanguang. Atuh. Alah. Oke Nenek, Bandara Internasional Minangkabau dari UPI ya Nenek ya.
1: Iya.
0: Oke Nenek, salam-salamnya Nek.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Cici. Mm-hmm. Oh, buat Dila. Oh. Siapa nih? Oh, buat Marin. Sofanuari. Mm-hmm. Bundo Queen. Mm-hmm. Oh, Sultan Literwe,
0: Iya.
1: Da Jeff, Ryan, Da Ardi, oh, Ama Kak Uci, Da Jon Alamin, orang pabrik jangan lupa lo tuh.
0: Ayo
1: Ci.
0: nenek, ayo nenek.
1: Oh, apa nama itu?
0: Apa tuh nenek?
1: Nenek ada bayi dua di siku, yang Cia menangis ya.
0: Ayo jadi nenek, tadi lah udah gak ada kayak bunyi oe-oe dari makhluk
1: Halo,
0: loh.
1: assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenekku, ditunggu ya nenek yo. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu special request dari Pak M. Dari Yuda Leo, Samu dari Uda Pisces Boy yang lebih gabung melalui live TikTok. Untuk itu Cici putakan dan Cici ucapkan salam yang mendengarkan.

mimpi parintang rusuh di sana. Special request dari Bang Pistas Boy yang telah bergabung melalui live TikTok. Masih bersama Cici dalam program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Saratojo. Salam-salam dari Dunsana. Dan kita telah berada di penghujung program yo. Penghujung jam kadu. Alun program ledo. Cici harus say goodbye dulu jodun sana, tapi akan saya kembali, say hi kembali di jam katigo. Masih jo requestan, jo salam-salam dun sana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Special request dari Nenek Yumna tadi yaitu Bandara Internasional Minangkabau dari Upiak.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air,

dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Lama Bana. Oh iya, Cici lupa mengecian. Hai, hai dun sana, Mbak Aki nih kok kabar dun sana. Tentunya di jam 5, tapenya di jam 5 lewat 7 mini ya. Kita di Alah bergabung pula bersama Cici, yaitu Bunda Queen yang alah bergabung melalui WhatsApp. Cici yang kita lebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bundaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cantik manis.
0: Iya, bundaku, gimana kabar bunda?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, bunda udah makan sore?
1: Oh, tadi baru makan, sekarang belum.
0: Oh, alah.
1: Rame-rame lagi masak ini.
0: Oh, alah.
1: Jadi nanti kan makannya rame-rame itu sama adik ipar, anak, ya kan?
0: Iya, bunda.
1: Ada Cici juga.
0: Wah, rame tuh, bunda.
1: Rame banget, cukup.
0: Alhamdulillah.
1: Lengkap ya.
0: Bunda mau request lagu apa, bundaku sayang?
1: Apa yang bagus sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Ini aja lah ya. Apa tuh? Rayola. Tabedo bok seso. Apa? Tadayo bok seso. Coba lihat.
0: Ayo, Tadayo gurawan sayang, bunda?
1: Bukan, satu lagi.
0: Tadayo.
1: Kalau enggak, ini aja. Apa Ria tuh, Amelia.
0: Ria Amelia. Oke, bunda.
1: Ya, yang mudah. Pulang Lauda, kalau Lauda pulang nanti udahnya ada di apa lagi ambil lagu itu lagi ya.
0: Oh iya. Iya udah.
1: Iya, dia kan gak pulang-pulang, itu kita itu kita nyanyikan. Kalau udah pulang nanti ngapain kita pakai itu lagi kan?
0: Iya bunda.
1: Tadi siapa ketawa pula dia di apa? Oh, radio tetangga.
0: Oh iya.
1: Iya ya katanya. Kalau udah pulang ngapain lagi lagu itu katanya.
0: Iya
1: itu.
0: Betul. Iya bunda. Bunda salam-salamnya bunda.
1: Salam bunda untuk sineng cantik inilah ya. Semoga sehat selalu cicinya. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses kedepannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Kuda Beng Beng, ada juga ini ya, siapa tuh? Pak Amrung lah, Pak John Alamin, ada Ajo Leterwe, Ajo Piaman Paninjau. Ada Sutan Pamenan, ada Uda Arti, Bunda Dila, Bunda Aries, Ama Kak Uci, ya. Bunda Palapa, Tete Cintia, Kak Amen, Kak Rina, Bang Rehan, Bang Ryan, ya. Nenek Yona, Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Andung Melani, Pak M, Oma Mutia, Mama Tiffany, ada juga Mama apa lagi tuh? Mama yang di Palapa, satu lagi Mama Anna ya, Mama apa tuh? Nenek apa si Anna tuh?
0: Nenek Yumna? Bukan?
1: Ya, ya itulah. Itu juga, nah kocek aja masuk.
0: Apa bunda?
1: Udah kocen?
0: Ah, belum bunda.
1: Belum ya. Nah, itu juga ada jomblo lebat. Ada juga alim ya. Nah, untuk semua-semuanya aja lah ya. Dan juga istimewanya untuk yang mendengar di rumah bundo. Semua kita salamin ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Ananda cantik.
0: Iya bundaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bundaku sayang. Dan lama gabung pula bersama Cici itu Bunda Queen ya, yang ingin mendengarkan lagu dari Ria Amelia, Pulanglah Uda. Kalau pulang Uda, ndak ke request lagu gitu dong. Lucu banget.

Bundaku sayang, kok ha? Sebelum itu mari kita dengarkan dulu ya requestan dari Bang Aisy Teru yang ini mendengarkan lagu dari David Istanbul featuring Fauzana yaitu Rindu Sampai Kat Tulang. Tapi sebelum itu masih ada pulo ya requestan yang bergabung Basamo Cici melalui kontak. Sore Cici kok Basamo Uni Rika putarkan lagu Cici Sakit Batenggang Surang dari Leni Pasia. Terima kasih Cici, sama-sama ya Uni Rika. Ditunggu Uni Rika. Untuk dansanya ini request lagu masih bisa ya, karena Cici kurang lebih ya 1 jam lagi untuk mengawanan dansana yang ini request lagu atau mungkin yang berkirim-kirim salam. Tanpa berlama-lama mulai yuk, mari kita dengarkan special request dari Bang Aisy Teru, Rindu Sampai Katulang.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici yo dalam program Luwak Warna yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan serta 7 salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang mungkin saja masih ada requestan kayak no habis ya Dunsana, habis slotnya yo. Siapa yang talambe request lagu, mohon maaf benda Cici yo, ndak taputakan lagunya. Dan alamat opulo bersama Cici dari Bang Gilang yang telah bergabung melalui live TikTok yang dimendengarkan lagu dari Rayola, Habih Tiado Basiso. Ada pula special request dari Bang Dean yang dimendengarkan lagu dari Buset, yaitu Agen Oto. Oh, dari Bang Gilang tadi lagunya Menyasah Denai Manarimo. Itu ada pula dari Bang Dean, Cici pulang balik ya, Buset Agen Oto. Untuk itu Cici putarkan kedua lagu ku terlebih dahulu dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari Bill.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sana dalam program kesayangan kita pada sore hari ko. Apalagi kalau bukan lama bana, pas bana yo sabana bana lama kumah. Menangkan dendang-dendang minang saratojo salam-salam dari dun sana kasarulahin yo. Tak terasa dun sana sebentar kita akan berada di penghujung program kita. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu yo lagu requestan dari live TikTok kita tadi, yaitu dari Kak Rika yang mendengarkan lagu Habih Tiado Basiso dari Rayola. Dan salam-salamnya untuk kasadolahnya salah Kak. Maksudnya tuh untuk Cici Kak, untuk kru Kak, atau untuk responders kok Kak. Nanti tetap apa mulai-mulai ya. Mari kita dengarkan lagu dari Rayola Habih Tiado Basiso. Untuk dan sana requestannya lah titik yo, karena kita lah berada di penghujung program. Untuk itu mari kita dengarkan dan Cici ucapkan selamat mandangakan.

habih tiada basiso mode kini wana yo. Alah habih wakatu kita untuk bersama yo dun sana. Sayang wana yo lah berakhir lo yo dun sana. Dak terasa 3 jam berlalu artinya kita harus mengucapkan say goodbye dun sana. Dan Cici mengucapkan terima kasih banyak untuk dun sana yang telah bergabung bersama Cici pada sore hari ko dari jam 3 tadi sampai dengan jam 6. Untuk dun sana yang telah bergabung melalui radio, kontak WhatsApp ataupun TikTok, Cici minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin requestannya aja salam-salamnya yang tak terbaca kan. Cici pamit undur diri di program program Iko, tapi tenang sih dun sana karena program Lemak Panda akan selalu hadir tentunya di hari Senin sampai dengan hari Minggu, artinya setiap hari dari jam 3 sampai dengan jam 6. Dan setelah Iko akan ada program yang akan mengawani malam dun sana. Waktu itu jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih, see you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat sore responders, happy weekend tentunya ya. Dan seperti biasa di weekend yang cerah ceria ini ya, mungkin ada yang lagi belum bermalam minggu karena hari ini tepat di hari Sabtu 13 Juni 2026. Seperti biasa dalam program Nusantara. Dan kali ini bersama Marin yang tidak kembali sendiri nih. Sudah ada kakak cantik kita yang menemani Marin, ada siapa?
1: Ada Sana.
0: Iya, Marin dan Sana. Aduh, kalau disingkat apa ya?
1: Marisan.
0: Marisan. Marisan, Marisa atau apapun itu ya yang akan siap menghibur responders ya, Kak Sana.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, aduh kayaknya suaranya lembut-lembut malu-malu nih, kenapa nih Kak Sana? Udah makan?
1: Belum makan kebetulan, Marin.
0: Ya udah kalau belum makan kita dengerin dulu lagu-lagu Nusantara kali ini ya, Kak. Karena kita bakal jalan-jalan nih ke tiga budaya nih, Kak Sana. Tentunya ada budaya Batak, ada Indonesia Timur dan juga ada
1: Ada satu lagi, ada Jawa.
0: Betul, kita biasanya dengerin tadi udah dengan program Lama Bana dengan nuansa-nuansa dendang-dendang Minangnya. Kali ini kita bakal dengan tiga kebudayaan tadi ya, mulai dari Batak, Jawa dan juga Indonesia Timur. Dan tentunya untuk semua responders ya Kak Sana yang mau berbagi lagu-lagu terbaiknya di sore hari ini, atau juga mau berkirim-kirim salam ya, karena mungkin lagi LDR nih Kak Sana. Yang mungkin lagi jauh bersama pasangannya,
1: iya.
0: Jauh bersama keluarganya,
1: huh?
0: Dan mungkin juga jauh di mata.
1: Aduh. Tapi dekat di hati.
0: Iya betul banget, langsung aja bergabung mungkin bisa dari kontak dan WA kita ya Kak Sana. Bisa di 0821-5566-8003 atau dari WA kita di 0811-6622-930. Dan gak genzi namanya kalau gak ada media sosial gak sih Sana?
1: Iya betul, boleh juga langsung aja di sosial media kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official.
0: Iya, yeah, that's right. Dan tentunya kalau kamu mau dengerin siaran hari ini bareng Marin dan juga Sana, gak punya radio, gak ada alasan. Karena juga kita bisa diakses dari streaming tentunya di website kita
1: di www.responradio.com.
0: Iya, betul banget. Dan juga selain itu juga bisa langsung dari aplikasi Radio Jati. Dan di malam hari ini sudah ada yang bergabung nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Siapa tuh? Kak
1: ada
0: Sana?
1: Dari Bunda Dua Putri. Halo. Aduh, Bunda.
0: Halo Bunda Dua Putri. Bunda nih emang langsung curi start duluan ya.
1: Aduh.
0: Kita belum opening udah langsung Bunda request lagunya nih. Kira-kira Bunda ada sampaikan salam-salam untuk siapa nih Kak Sana?
1: Ada Bunda mau nyampein sore, sore Bunda.
0: Sana juga Bunda.
1: Ananda tetap semangat terus ya, siap Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Pica Pica dari Juan Reza. Yang kedua ada judul Ngapain Repot dari Tonton Caribo. Salam-salam untuk semua krusial respon dan juga semua responders. Istimewa untuk Ananda tentunya, mad weekend ya, makasih.
0: Sama-sama Bunda, happy weekend juga Bunda. Dan ada dari Bunda Dua Putri juga sama Nak Marin ya, tetap salam juga buat Sana ya Nak Marin. Aduh, Sana dapat salam nih dari Bunda Dua Putri.
1: Waalaikumsalam Bunda, kita udah pernah sekali kemarin ya Bunda.
0: Ya kayaknya Bunda akan selalu menyalami untuk semua teman-teman peserta webinar kita yang hari yang berkesempatan untuk gabung ya siaran bersama Respon Radio. So kayaknya Bunda sambil menunggu requestan yang lain, kita putarin aja ya lagu Bunda ya Sana.
1: Yap.
0: Kita putarin yang mana dulu nih?
1: Pica-pica dulu Bu.
0: Iya, kita pica-picakan dari John Reza.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirtamiharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, perubahan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan suatu kemajuan. Sayangnya, banyak orang yang tidak mau berubah. Mengapa? Ada beberapa alasan mengapa orang tidak mau berubah. Yakni, pertama, adanya comfort zone. Orang tidak mau berubah karena sudah merasa senang dengan hal-hal yang biasa dilakukannya. Padahal, walau kadang menyakitkan, sebaiknya kita keluar dari comfort zone hidup kita untuk menikmati masa depan yang lebih cerah. Kedua, ada perasaan takut. Orang tidak mau berubah karena takut gagal. Padahal kita perlu keberanian untuk mencoba dan berhasil. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko? Ketiga, berpaling pada kesuksesan masa lalu. Orang-orang semacam ini selalu bangga dengan keberhasilan masa lalunya. Ia lupa bahwa keberhasilan masa lalu telah lewat. Sekarang yang dituntut adalah keberhasilan masa kini, karena dunia terus berubah. Keempat, alasannya adalah masa depan yang tidak jelas. Orang-orang semacam ini tidak memiliki visi yang cukup. Ia tidak memiliki perencanaan yang matang. Saran saya, jangan takut untuk melakukan perubahan demi sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

satu lagu dari Omega Trio Merdu Holong yang lagu kayaknya yang buat responers yang lagi pada galau ya, karena memendam kepedihan akibat cinta yang terbagi atau perselingkuhan dalam sebuah hubungan. Istilah Merdu Holong sendiri artinya punya dua perasaan, karena dihianati terus akhirnya juga harus berpisah. Tentunya lagu tadi requestan langsung dari responder kita yang sudah bergabung dari via WhatsApp. Ada Rafli nih yang sudah bergabung dan berbagi requestan lagu ya, dan tentunya nanti akan ditunggu ya Rafli, live kita sebentar lagi yang akan kita mulai. Dan juga boleh nih yang mau request lagu lagi, boleh banget, dan tentunya bisa langsung bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung di 0811 6622930. Sudah ada jawaban dari Rafli nih, terima kasih lagunya Marin. Sama-sama Rafli, ditunggu nanti lagi requestan lagu dari Rafli ya. Dan tentunya lagunya lagu-lagu dari tiga budaya, yaitu ada Batak, Indonesia Timur, lagu Timur, serta juga lagu-lagu dari daerah Jawa. Dan selain dari kontak ataupun WhatsApp kita, juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan kayaknya kita bakal dengerin lagi satu lagu dari daerah Jawa ya, yang belum kita putarkan dari tadi nih. Kayaknya Marin pancing dulu ya dengan satu lagu dari Didi Kempot, Stasiun Balapan.

0: Utara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

0: Satu lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel, Body Patapata.
1: Aduh.
0: Iya benar. Dan lagu tadi requestan langsung dari responders kita nih, ada Bang Fan Student ya yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini nih Sana.
1: Iya.
0: Dan tahu enggak Sana, ternyata Body Patapata itu bukan kalau body badan ya,
1: iya,
0: tubuh ya, bukan kalo tubuh patah-patah? Yang
1: patah-patah
0: oh. Nih. Tapi ternyata itu menceritakan tentang kisah asmara anak bunda nih.
1: Aduh. Pantes lah kalau misalnya body patah-patah itu kan kita bergoyang-goyang, ternyata itu bergoyang-goyang untuk kisah asmaranya anak muda.
0: Nah benar, juga dari lagu ini sebenarnya menggambarkan perasaan cinta yang lucu. Terus ada yang dikit-dikit canggung nih, tapi tulus. Jadi istilah body patah-patah itu sebenarnya digunakan untuk memuji pesona atau lekuk tubuh sang pujaan hati.
1: Aduh.
0: Ya, jadi body patah-patah itu bukan tubuhnya yang patah nih, bukan, tapi kayak kiasan pujian kali ya. Kalau kata aku sekarang hiperbola, majas.
1: Majas. Oke.
0: Iya, juga ada pesan yang ternyata dari lagu ini ya. Secara keseluruhan sebenarnya ini bukan lagu cinta yang terlalu berat atau sedih nih, tapi dengan pesan sederhana yang mewakili cerita asmara sehari-hari.
1: Iya,
0: karena dari lagu ini juga menyoroti ketertarikan, kejujuran, karena ada emosi yang disampaikan terasa jujur dan juga ringan. Lalu juga ada komitmen dari salah satu liriknya seperti mari kita jago sama-sama. Oh, ini Minang Timur. Iya, Minang Timur. Iya, karena menunjukkan keinginan untuk saling menjaga dan merawat hubungan tersebut bersama-sama.
1: Aduh, ternyata ini kayaknya lagu-lagu untuk hubungan yang masih masih membara-bara, kayaknya masih 3 bulan, 4 bulan di awal enggak sih Kak Marin?
0: Iya, yang kalau kata orang masih lebih ke kayak
1: Love bombing.
0: Yang kayak cinta yang menggebu-gebu gitu ya, yang masih seumur jagung.
1: Seumur jagung.
0: Iya. Jadi kayak biasalah ya.
1: Iya,
0: kayak
1: biasa.
0: Rasa penasarannya kayak butterfly eranya,
1: iya, butterfly eranya masih
0: banyak
1: berasa
0: gitu. Iya. Dan terima kasih untuk Bang Fan Student ya yang sudah bergabung bersama Marin dan juga Sana tentunya dari live TikTok kita. Dan di malam hari ini kayaknya kita sapa-sapa dulu yang ada di live TikTok kita ya Sana.
1: Iya ya.
0: Yang pertama tadi ada Bang Fan Student, juga ada Bang Dian, ada kakak atau abang Scooby Doo, ada Bang Habib juga, ada Bang Horror Zone nih yang tadi udah gabung juga.
1: Okay.
0: Terus juga ada Kak Yul dan tentunya banyak lagi responders yang sudah bergabung di malam hari ini. Serta ada Mas Dani yang sudah bergabung. Dan ada Bang Theo lagi sama Bang Not Your Mochi. Selamat bergabung semua untuk responders. Tadi juga dari live TikTok kita ada yang udah request lagu nih. Kayaknya lagi kangen Jogja ya.
1: Aduh, kayaknya ada sesuatu deh di sana.
0: Sesuatu di Jogja. Tapi memang benar loh, kayak dari nama aja Jogja itu DIY, daerah istimewa. Seistimewa itu Jogja mungkin di kehidupan seseorang.
1: Bisa jadi.
0: Iya, atau sana ada cita-cita mau ke Jogja enggak?
1: Ada sebenarnya, kalau dari sana sendiri sih udah pengen banget ke Jogja tapi enggak kesampaian. Jadi cuma bisa dengerin lagunya aja.
0: Iya, enggak apa, kita cicil.
1: Iya,
0: dengerin
1: apa-apa
0: lagunya atau juga pakai baju I Love Jogjanya dulu.
1: Enggak apa-apa.
0: Atau kita makan makanan Jogja kayak misalnya apa nih yang dari Jogja apa sih? Itulah ya, gado-gado apa, iya pokoknya apapun yang ciri khas Jogja yang bisa kita dapatkan di Sumatera Barat ini mungkin kita coba dulu.
1: Boleh.
0: Dan nanti kalau ada kesempatan kayaknya kita datang ke Jogja istimewa kayak lagu dari Ndar Boy Geng. Iya, yang berjudul
1: Jogja istimewa.

0: Iya, Marin gak kerasa ya Marin. Kalau sekarang udah menunjukkan menit ke-57 di jam pertama, aduh.
1: Iya, emang kalau dengerin lagu tuh kayak lupa waktu ya. Dan iya, waktu bener. Tuh terus terasa lebih cepat banget
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, iya, apalagi kalau misalnya udah hampir selesai jam pertama ini, otomatis kita harus pamit dulu. Tapi jangan galau dan jangan risau, karena kita bakalan kembali lagi nih di jam kedua tentunya, Marin.
1: Bener banget. Dan untuk Bunda Queen, kita tahan dulu ya Bunda.
0: Iya, Bunda.
1: Nanti kita bertemu lagi di, nanti kita angkat teleponnya lagi. Nanti masuk lagi di jam 7, di jam kedua tepatnya, karena hari ini kita harus tutup dulu ya untuk jam pertama ini ya Kak Sana.
0: Iya benar sekali Kak Marin. Dan juga responers semuanya sekarang dan juga mungkin responers yang mau request-request, bisa langsung aja mungkin ya ke kontak ataupun Facebook, sosial media kita, dan juga tentunya tetap di program Nusantara.
1: Untuk kita tutup dulu dengan satu lagu dari Ona Hetahura, Senyum Pipi Congka.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Happy Asmara, Rungkat. Aduh, udah rungkat hatiku mas Lagu tadi juga sekaligus membuka kembali ya sana perjumpaan kita di malam hari ini di jam kedua tentunya dalam program Nusantara. Dengan berbagai lagu-lagu tiga kebudayaan dari daerah Batak, Indonesia Timur, dan juga Jawa. Dan tentunya lagu tadi merupakan requestan tambahan nih dari responders kita ternyata sana.
1: Dari siapa tuh?
0: Dari Bang Fans Student yang sudah bergabung di WhatsApp, di live TikTok kita. Dan untuk semua responders mungkin yang mau bergabung dan bingung nih, bisa gabungnya dari mana aja sih? Bisa gabung dari mana aja, Kak?
1: Bisa gabung dari kontak atau WA, itu kontak 0821-5566-8003 atau dari WA kita 0811-6622-930.
0: Iya, betul. Dan kalau misalnya bingung juga yang mana sih wajah Kak Sana, yang mana sih wajah kemarin ini, gimana sih rupa mereka?
1: Aduh.
0: Atau juga mau kenalan dengan responers yang lain juga, bisa gabung dari live TikTok kita ya, Sana.
1: Iya, benar, di Respon Radio 93,0 official.
0: Yeay, betul sekali. Untuk itu langsung aja join live TikTok kita, request lagunya atau menyapa-nyapa semua responer yang tentunya sudah bergabung di malam hari ini. Dan di lari live TikTok kita nih, tadi juga sudah bergabung Bang Sena yang request lagu dari Nina. Tapi kali ini bukan Nina dari Fizz ya. Tapi judulnya Engkang dari Nina. Dan juga dari WA kita nih sudah bergabung ada Aba, ada Om Boy. Iya, Om Boy tadi sudah menyapa kita dengan seperti biasa, pagi Marine.
1: Aduh.
0: Iya Om, kayaknya Om lagi pakai waktu dari Amerika Serikat ya kayaknya. Masih pagi
1: ya,
0: di sana. Kayaknya memang pakai waktu di AS nih.
1: Oke.
0: Atau mungkin semangat pagi maksudnya nih, semangat pagi, makanya sebutnya pagi gitu. Om, kali ini request dari lagu judul Saya Anju Maaf, ada. Dan ada salam-salam dari Om Boy juga, salam buat semua responders. Spesial buat Marine, makasih ya. Ups, ada yang baru. Kayak iklan gak sih?
1: Juga.
0: Salam kenal dari Om Boy untuk sana ya.
1: Iya, halo Om Boy.
0: Iya, dan tentunya juga akan kita putarkan lagu-lagu requestan dari responders. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita putarkan dulu lagu requestan dari Bang Sena dulu nih, yang berjudul Engkang dari Nina.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Indonesia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Berjumpa kembali bersama Marin
1: dan juga Sana.
0: Masih dalam program
1: Nusantara.
0: Iya, Nusantara tentunya masih dengan memutarkan lagu-lagu tiga budaya ya, Sana.
1: Ada dari Jawa, ada dari Indonesia Timur dan juga dari Batak.
0: Iya, tadi sudah dibuka dengan satu tadi sudah kita putarkan ya, lagu dari Dini Jagnan dari Jawa nih ternyata.
1: Lost Doll.
0: Iya, Lost Doll. Rikasan lagu dari responers kita tentunya tadi ya, ada Bang Surga Fakta. Iya. Dan sedikit tentang lagu Lost Doll tadi ya, Sana. Ternyata kalau Lost Doll itu ibaratnya ada cerita ya dari lagu tersebut dia nggambarin tentang bagaimana seorang pria yang membiarkan. Nah, Lost Doll itu berarti membiarkan gitu.
1: Oke.
0: Iya, saat pasangannya ketahuan menggoda mantannya melalui pesan WA. Kalau ngomongin
1: bisa-bisanya ya.
0: Iya, benar. Dan ngomongin tentang WA ya. Malam hari ini sudah ada yang nelpon bersama kita.
1: Ada Bunda Queen.
0: Iya, kita angkat dulu kali ya telepon dari Bunda Queen.
1: Halo, assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: Neng Gelis.
0: Iya Bunda. Gimana kabarnya?
2: Neng Gelis berdua sekarang.
0: Iya, kebetulan lagi ada teman-teman dari peserta webinar kita kemarin nih Bunda, dapat kesempatan untuk siaran bareng kita. Iya, namanya
2: siapa itu?
0: Boleh kenalin lagi.
2: Kenalan sama Bunda.
1: Boleh, boleh Bunda. Bunda kenalin, aku Sanah Bunda.
2: Iya, cantik manis tuh.
1: Aduh, Masya Allah
2: berdua
1: Bunda.
2: Berdua Dila ya sekarang ya.
0: Iya, betul. Berdua sekarang nih Bunda. Bunda, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah, Bunda sekarang gembira deh.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Kenapa tuh Bunda gembira?
2: Kan malam minggu kan.
0: Asik.
2: Rame banget.
0: Rame ya Bunda? Ada siapa aja tuh Bunda?
2: Ada adik dari Pontianak sama adik ipar juga. Ada adik ipar, ada berdua nih. Ya, sudah itu ada anak bunda gitu ya. Ada cucu. Enak ya?
0: Seru banget itu kayaknya Bunda.
2: Enak banget, rame.
0: Iya Bunda, betul-betul.
2: Pasti deh ketawa aja. Sampai bengkak nih pipinya.
0: Aduh, jangan sampai sakit juga ya Bunda walaupun terlalu ini.
2: Enggak.
0: Iya, baiklah.
2: Kan gembira.
0: Iya, baiklah, amin.
2: Gembira. Apalagi dengar cantik berdua nenggelis ini, ha. Iya kan?
0: Iya, betul-betul.
2: Nanti kalau ke rumah Bunda nih, bawalah temannya Neng Gelis.
0: Oke, siap Bunda, nanti kapan-kapan
2: yang
0: kita.
2: Yang belum tuh, Cici belum sini kan.
0: Iya,
2: sama
0: bener.
2: Neng berdua juga, iya kan.
0: Iya, betul.
2: Bawa deh ke sini, nanti kita rame-rame lagi sini ya.
0: Siap Bunda. Oke, Bunda malam hari ini karena lagi rame nih, kira-kira apa lagu yang mau kita putarin untuk nemenin
2: apa
0: Bunda
2: yang
0: ya?
2: Ada sekarang gitu.
0: Iya, kalau sekarang kita lagunya tuh lagu-lagu budaya ada dari Batak, Jawa, sama Timur Bunda.
2: Batak aja lah kalau gitu.
0: Apa tuh Bunda judulnya?
2: Lagunya gini ya. Sitole-tole itu apa?
0: Sitole-tole. Sitogol enggak Bunda? Sitogol dabo. Gitu enggak sih Bunda?
2: Enggak. Ada yang itu, ada yang togel-togel-togel apa ya?
0: Atau Sinanggar Tulo. Oh, Sinanggar Tulo.
2: Ah iya iya.
0: Oh, Sinanggar Tulo ya Bunda.
2: Ah, Sinanggar Tulo.
0: Oke Bunda. Oh, ini biar sekaligus joget semua ya Bunda, nortor nanti di sana kayaknya Bunda.
2: Iya, kita sekarang ini biar gembira pula.
0: Betul, betul, betul, betul. Benar-benar.
2: Ya. Katanya gini ya, kalau Bunda tuh masuk itu bergabung di radio bagaimana? Katanya gitu kan. Iya. Nah, jadi makanya Bunda dari tadi kan gabung terus.
0: Betul.
2: Udah jelas ini adalah radio kesayangan kita deh.
0: Onde.
2: Sampai tiga kali nanti masuk lagi siapa nanti tuh?
0: Iya,
2: habis
0: Bunda.
2: Ini siapa yang cari?
0: Habis ini seperti biasa ada Uda Aul. bersama Aul nanti
2: Bunda. Masuk dengan Aul juga, ya kan?
0: Iya, betul-betul.
2: Assalamualaikum dulu ya.
0: Bunda, tapi
2: salam
0: sebelum Bunda.
2: Salam pertama tentu untuk...
0: Dapat salam nih Bunda dari Uda Fitro di live TikTok kita. Tolong sampaikan salam awal untuk Bunda Queen ya, Unimarin.
2: Oh iya. Di Fitro itu keren cuma dia itu kalau nanti Bunda gabung ke RRI, dia salam terus untuk Marin,
0: iya
2: kan?
0: Iya Bunda. Oke, Bunda salam-salam tadi untuk siapa Bunda?
2: Salam pertama tentu untuk Nenggelis berdua. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Sukses ke depannya ya.
0: Amin. Amin.
2: Dan juga untuk guru-guru kita sama semua disalami itu ya.
0: Oke, Bunda.
2: Tentu untuk udah beng-beng. Ada untuk Pak Amrullah, ada juga untuk Sultan Pamenan, Dajun Al-Amin, ada juga untuk Ajala Terwe, ada Bang Ed, ada Uda Ardi, ada juga untuk Mama Dila, Bunda Dila, Bunda Ries, ada juga untuk... Nenek Yona, ya kan?
0: Betul-betul,
2: ada juga untuk Bunda Dua Putri, Mama Empat Saudara, untuk Raihan dan Rayan. Gitu. Untuk semua-semuanya aja lah yang akan bergabung ini ya. Dari tadi Bunda salamin terus.
0: Iya,
2: kata adik-adik Bunda nih, ya senang kalau Bunda tuh masuk ke radio, gabung, katanya gitu, dengar suara. Ananda gelis semua katanya gitu kan.
0: Iya Bunda.
2: Okay. Berarti benar dia. Kan Bunda bilang gini ya, Bunda dikasih apa gitu radio. Jadi selalulah itu apa dibunyikan radionya gitu.
0: Iya,
2: oh
0: betul.
2: iya kata. Oh,
0: iya.
2: Makanya jadi selalu itu radionya gak ada mati-matinya. Di siaran terdengar.
0: Waduh,
2: gitu ya.
0: Semoga bisa nemenin Bunda setiap hari ya. Dan Bunda juga dapat salam
2: benar,
0: nih dari
2: itu,
0: Bang Pisces Boy. Salam buat Bunda cantik.
2: Ananda cantik manis tuh Nenggelis, terima kasih ya.
0: Iya Bunda. Oke Bunda,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda, ditunggu nanti lagunya ya Bunda. Oke, responders dan sana
1: ya.
0: Bunda Queen sudah bergabung dan kayaknya langsung aja kita putarkan lagu requestan Bunda ya.
1: Boleh, Kak Melati.
0: Langsung menemani aja malam Bunda yang lagi berkumpul bersama.
1: Iya, lagi bahagia-bahagia.
0: Iya, kayaknya langsung aja kita hobahkan dengan Sinanggar Tulo.
3: Sinanggar Tulo akaroga siap balige tarudung lagu boti persea naeng manoktor ninna nasida atok par musik nami baik kamu maju lagu Sinanggar Tulo. Bye, musiki!

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cek bil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
5: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio kesayangan Anda.
1: Iya, betul sekali. Tentunya masih bersama kita berdua ya.
0: Iya.
1: Apa tadi singkatan apa kita?
0: Marisan.
1: Yang masih akan menemani responer semua dengan berbagai lagu-lagu Nusantara. Iya. Tadi sudah ada dari Bunda Queen ya yang bergabung bersama kita ya sana.
0: Iya.
1: Yang request langsung lagu Sinanggar Tulo nih. Gimana Bunda? Sudah selesaikah nari ataupun tortornya? Dan tentunya juga tadi ada rikasan lagu dari Kastar Shelby nih berjudul Nemen. Dan fun fact-nya nih Kak Sana, ternyata secara harfiah Nemen itu bentuk bahasa Jawa yang berarti parah.
0: Aduh,
1: keterlaluan atau banget ternyata arti dari Nemen itu ya.
0: Pas banget lagi sama makna lagunya sendiri nih Kak Marin.
1: Aduh. Apa sih? Kalau kita sih dengerin lagu Nemen ini kan joget ya.
0: Bener.
1: Emang apa sih makna lagu Nemen ini Kak Sana?
0: Jadi maknanya itu tentang seseorang yang dikhianati. Aduh, kisah cintanya itu pahit banget. Padahal ini lagunya itu udah yang kayak buat kita joget-joget udah buat kita bahagia-bahagia. Tapi ternyata maknanya bikin kita patah hati.
1: Oh, jadi ini mungkin kayaknya ya si dari Andex AK ini ya mau ngajak kita kayak ya patah hati tapi dirayain dengan gendang sambil joget-joget. Iya. Karena kayak kata sama tadi ya, lagunya tuh ngajak kita joget karena alunan gendangnya yang langsung begitu kan. Tapi ternyata maknanya tuh kayak kekecewaan.
0: Aduh.
1: Patah hati. Emang ya pandai sekali People 62 ini menyembunyikan rasa patah hatinya dengan jogetin dulu aja. Terima kasih Kak Star Shelby yang sudah berbagi cerita dan juga berbagi requestan lagu yang ngajak kita joget juga nih di studio di malam hari ini tentunya. Dan ternyata gak hanya Kak Star Shelby aja, tapi yang akan mengajak kita juga joget nih requestan lagu dari Bang Aisy Teru, Pamer Bojo dari Didi Kempot. Tapi sebelum kita putarkan, ada kata-kata nih dari Bang Aisy Teru. Kayaknya boleh kali ini dibacakan oleh Sana.
0: Oke, kali ini aku bacakan. Biarkan detik ini membeku dalam ingatan, menjadi saksi yang tak pernah pudar, bahwa kita tidak hanya hadir dalam waktu, melainkan saling tinggal di ruang sunyi yang tak tersentuh oleh rasa sakit.
1: Dan untuk itu langsung aja Pamer Bojo Didi Kempot.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Bukan selamat malam lagi responers. Ya, ini namanya selamat malam minggu ya responers. Oke, responers, malam ini ada rencana mau ngapain ya di malam minggu ini? Ya, pada tanggal 13 Juni 2026 ini sampai dari jam 9 sampai jam 12 nanti Aul bakalan nemenin responers di malam ini dalam program Jaga Malam ya, yang akan menemani malamnya responers, yang akan membuka ruang buat responers, ruang untuk menerima energi positif ya malam ini, mungkin setelah menghadapi weekday selama 5 hari kemarin, dan kita lepaskan semuanya di malam ini di dalam program Jaga Malam. Nah, tentunya Awal akan menyediakan lagu-lagu pilihan pop dari Indo, Barat, Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan tidak hanya dengan lagu saja responers, malam ini kita juga ada satu topik yang telah dipersiapkan, tentunya yang menarik kita bahas malam ini biar makin bisa menikmati malam minggunya ini ya responers. Nah, mungkin ada nih dari responers yang mau berbagi, mau sharing apa kegiatannya malam minggu ini atau rencananya mau ngapain, boleh nanti bisa responers mau bahas bareng Aul, boleh nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Dan juga responders nanti juga bisa mau request lagu atau mau kirim lagu buat semua yang spesial mungkin, atau berbagi salam buat orang terkasihnya, boleh. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, nantinya bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Dan ya responders, kita udah dapat pesan langsung nih responders dari WA, ada dari Bunda Dua Putri responders. Malam Na Aul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always dong Bunda. Bunda Do Putri rek lagu judul Cinta dari Timur dari Ryan Pono, yang kedua judul Hati-hati di Jalan dari Tulus. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers, istimewa untuk Na Aul tentunya. Mad weekend. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda dan selamat weekend ya Bunda. Oke, lagunya ditunggu ya Bunda, habis ini langsung Aul putarkan. Selain itu responers, kita udah dapat juga satu requestan dari live TikTok, ada dari Uda Jess responders yang request Jangan Paksa Rindu. Waduh, lagu berat langsung nih responders. Request dari Kota Kuala Lumpur, kayaknya udah lagi rindu kampung ya udah. Oke, ditunggu ya lagunya udah. Nah, kita dapat lagi pesan nih responders dari Bang AB 31 yang mau request lagu Liodra Pura-Pura. Kenapa gak jujur aja bang? Oke, ditunggu ya lagunya bang, nanti Aul putarkan. So buat responders yang mau bergabung juga, masih Aul tunggu, pokoknya sampai jam 12 nanti. So jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Untuk itu responders, kita dengar terlebih dahulu satu lagu special request dari Bunda Do Putri, lagu dari Ryan Pono, Cinta dari Timur.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Jangan Paksa Rindu, special request dari Uda Jazz dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur malam ini, responers. Karena terlalu apa ya, ke bawah sesana, aku jadi salah ngomong jadinya. Oke, mungkin lagi relate ya buat Uda Jazz atau mungkin buat beberapa responers yang lainnya malam ini, padahal malam minggu loh, responers. Tapi gak apa-apa, gak semua orang malam minggu itu ada yang... gak semua orang di malam minggu itu happy-happy ya, responers. Ada yang lagi renungin diri, ada yang lagi refleksi, atau ada yang lagi mengingat sesuatu atau merindukan sesuatu. Ya, lagu tadi, responers, mewakili perasaan-perasaan dari responers kita. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 22 di jam pertama ini dalam program Jaga Malam. So buat responders yang mau bergabung, yang mau request lagu, mau kirim lagu malam ini, boleh banget, nanti bisa bergabung bareng Aul. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, Aul tunggu ya, kita masih panjang perjalanannya responders sampai jam 12 nanti. Untuk itu Aul tunggu buat responers, jangan sampai kelewatan. Nah, di TikTok kita udah dapat requestan dari responers kita. Ada yang request dari Bang Horror Zone yang request lagu dari Niji, Rahasia Hati. Oke, Bang, ditunggu lagunya. Terus ada juga dari Bang David responers. Bang David 1610 yang request lagu yang berat juga malam ini responers. Lagu dari Inau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ya, benar-benar lagu berat malam ini responers. Kayaknya lagi galau ya responers kita malam minggu ini. Tapi gak apa-apa, Aul tetap nemenin responers semuanya kok, aman aja. Oke, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Jaga Malam ini. Nah, responders, di jam-jam seperti ini, musik seringkali terasa berbeda. Lagu yang kita dengarkan di malam hari bukannya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi teman untuk merenung, mengenang, atau bahkan menyembuhkan rasa lelah setelah menjalani hari yang panjang. Menariknya, banyak lagu bertema malam yang identik dengan suasana tenang, rindu, dan refleksi diri. Malam memang sering menjadi waktu ketika pikiran lebih aktif dan perasaan lebih jujur. Karena itu, tidak sedikit musisi yang menjadikan malam sebagai inspirasi dalam karya-karya mereka. Nah, mungkin malam ini ada yang masih menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang dalam perjalanan pulang, atau mungkin ada juga yang hanya duduk santai menikmati secangkir kopi. Apapun aktivitasnya responders, lagu-lagu yang mengalun malam ini semoga bisa menjadi teman yang tepat. Karena terkadang sebuah lagu mampu mengatakan hal-hal sulit yang kita ungkapkan dengan kata-kata. Dan kalau dipikir-pikir, responders, setiap orang pasti punya lagu malam versinya diri sendiri. Versinya diri sendiri, ya. Lagu yang selalu diputar saat sedang kangen seseorang, saat ingin menenangkan hati, atau saat mengenang masa-masa yang pernah dilewati. Itulah kekuatan musik responders, selalu berhasil menghadirkan kembali kenangan hanya dalam beberapa nada. Nah, malam ini coba ingat-ingat deh, lagu apa yang paling menggambarkan suasana hati responders saat ini. Tetap bersama Aul karena setelah ini masih ada deretan lagu requestan yang siap menemani perjalanan malam responders. Ini dia satu lagu special request dari Bang AB, lagu dari Leodra, Pura-Pura.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Selamat malam minggu, responer semuanya. Ya, telah kita dengarkan satu lagu yang sering ya dipakai sama netizen Indonesia di video TikTok responers. Lagu dari Niji, Rahasia Hati, special request dari Bang Horror Zone malam ini responers. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 39 ya pada jam pertama ini dalam program Jaga Malam. Tenang saja karena waktu kita masih panjang, masih ada 2 jam lagi responers. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan buat responers yang mau bergabung malam ini bareng Aul. Boleh responers mau kirim lagu, mau request lagu malamnya, biar enak malam minggu ini boleh banget nanti langsung Aul putarkan. Bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responers, Aul tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responers, tadi kita kan telah putarin satu lagu dari Niji ya, Rahasia Hati. Lagu ini bercerita tentang perasaan yang sulit diungkapkan, tentang seseorang yang menyimpan rasa, harapan, dan mungkin juga keraguan di dalam hatinya. Oke responders, kita ada dapat telepon malam ini. Responders, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Ryan.
1: Assalamualaikum Jo.
0: Waalaikumsalam Bang Ryan.
1: Apa kabar Jo?
0: Alhamdulillah baik. Bang Ryan, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah bahagia juga aja.
0: Alah dong, sebelum berangkat tadi makan awak dulu. Bang Ryan alah kan?
1: Alah.
0: Oke. Berarti tinggal lalu ini lah bang.
1: Iya.
0: Mungkin Bang Ryan nih request lagu malam kau buli ya.
1: Yang galau ada yo.
0: Apa?
1: Yang galau lain nak.
0: Yang galau kok apa kok?
1: Lagu galau lah ya.
0: Oh
1: aja,
0: lagu galau. Nah ada buli ya Bang Ryan yang lagu galau apa?
1: Marek.
0: Pikir-pikir lo. Apa lagu galaunya? Kok dari tadi emang lagu galaunya yang requestnya?
1: Wah. Beko baru masuk yang sanang setek jo.
0: Apa lagunya kini kalau?
1: Sumpah dan cinta mati.
0: Oh, sumpah dan cinta mati, oke. Okay. Sumpah. Ya. Oh,
1: dan kodonya lebih boleh duonya.
0: Oh, dari Niji ya bang lagu ya. Ganti iya. Bang penyanyinya. Ini lebih nabulah penyanyi yang sama di satu jam lo bang.
1: Apa? Beko lah jam kedua.
0: Ayo, ah, yang kedua sih kok nak. Ah, yang pertama ya po.
1: Yang betul. Manusia kuat. Ada yang
0: manusia kuat.
1: Manusia awak sembahnya untuk itulah. Tentu aja kan sih tentu sia.
0: Itu sia.
1: Di. Masa aja jalehan.
0: Iya jalehan dah, biar tahu orangnya.
1: Untuk Kak Celsa tuh.
0: Oke. Udah tersampaikan ya Kak Celsa.
1: Oke.
0: Tuh salam-salamnya. Gas.
1: Salamnya yang pertama untuk Ajo Aul, semangat selalu, semoga sehat selalu ya Jo.
0: Iya, terima kasih Bang Ryan.
1: Untuk Nan Kodu, untuk Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki, Bang Tio, Bang Leon, Bang Fan. Bang Leon,
0: tuh.
1: Kak Ifla,
0: ya.
1: Udah Jess, 100 sodola bungkui kali jo.
0: Oke, lah tabung kui sodolanya yo, responers.
1: Terima kasih banyak jo.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, responers udah bergabung bareng Aul ya dari Bang Ryan dan langsung request lagu dari Tulus Manusia Kuat dan lagu ini spesial dikirim buat salah satu responers kita katanya buat Kak Chelsea. Mungkin langsung saja kita dengarkan ya responers dan selamat mendengarkan.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, selamat malam responers. Gimana nih perasaannya responers malam ini di malam minggu ini setelah dengerin satu lagu berat ya responers yang malam ini lagu galau dari Inau featuring Ari Lesmana yang berjudul Sesi Potret. Waduh, waduh, waduh. Baru jam pertama udah dihajar sama Sesi Potret responers. Nah, lagu ini di request sama Bang David 1610 ya responers di live TikTok kita. Oke. Kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Bang Aan ya, responers. Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Bang Aan, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Malam juga Kak. Halo.
0: Gimana Bang?
1: Ini dengan siapa ini?
0: Sama Aul Bang.
1: Malam juga Kak Aul.
0: Oke Bang Aan, gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke Bang Aan, mau request lagu kah?
1: Mau request lagu.
0: Boleh, apa lagunya?
1: Kalau di jam malam, Sheila on 7 yang saya pesjati bisa enggak?
0: Gak bisa Bang, itu masuk lagu lawas. Sekarang masih tahun 2006 sampai 2026 Bang.
1: Oh, yang Niki yang artis sahabat sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Oke. Boleh, lagunya dikirim buat siapa ini, Bang?
1: Saya mau kirim-kirim request-nya buat Abib, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang masih mendengarkan.
0: Oke. Oke, Bang, ditunggu ya lagunya.
1: Spesial buat Kak Aul aja ucapannya yang semangat siarannya sampai selesai ya.
0: Oke, Bang Aan. Terima kasih, Bang Aan.
1: Yuk, terima kasih. Aku juga mau sapa juga buat tadi yang penelpon pertama.
0: Oh, siapa itu Bang Aan? Oh, Bang Ryan.
1: Bang Ryan, saya juga mau kirim sapanya buat Kak Ryan juga yang lagi mendengarkan.
0: Oke, Bang Ryan.
1: Yuk, terima kasih.
0: Sama-sama Bang Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya responders, udah bergabung baru saja dari Bang Aan bergabung lewat telepon WA ya responders, dan langsung request lagu dari Niji artis sahabat sama lagu keduanya lagu dari Westlife Uptown Girl. Oke, ditunggu ya lagunya Bang Aan, nanti di jam kedua Aul putarkan. So buat responders yang mau bergabung juga jangan khawatir, meskipun kita masih berada di penghujung jam pertama, kita masih ada jam kedua dan jam ketiga nantinya. So pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Tanda. Ya, responers, tidak terasa kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti jam pertama bakalan berakhir sebentar lagi. So, buat responers yang gak sempat join di jam pertama ini, jangan khawatir karena masih ada jam kedua dan jam ketiga ya. Jadi, gabung aja buat responers yang mau request lagu atau kirim lagu malam ini. Ayo, responers, Aul tunggu ya. Jadi, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program Jaga Malam. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Oil City yang berjudul Fireflies.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 kemana Live FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam responer semuanya. Nah, sesuai janji, Aul kembali pada program Jaga Malam ini ya, di jam kedua, responers. Nah, jadi buat responers yang di jam sebelumnya mungkin gak sempat join bareng Aul, yang mau request lagu, mau kirim lagu, atau berbagi salam buat orang terkasihnya, dan mau langsung Aul sampaikan nanti dan Aul putarkan, boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook kita nanti ya, DM Facebook, Instagram, bisa di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga Aul lagi live TikTok ya responers, di akun radio. Jadi ya, cari di TikTok Respon Radio 93,0 Official. Nanti buat responers yang mau request dalam TikTok, boleh langsung ditulis nama judul lagunya sama nama penyanyinya, langsung Aul putarkan jika ada lagunya ya. Asalkan lagunya lagu pop dari Indo, Barat, Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Untuk itu responers, Aul tunggu ya dengan requestan-requestan terbaik dari responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan tema kita malam ini, yaitu lagu malam. Jadi buat responers sambil menikmati malam minggu ini, ayo Aul temenin enak-enakan malam minggu ini responers, biar makin nyaman malam minggunya ya responers. Dan untuk itu responers, habis ini kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Bang Pan, yaitu lagu dari Agnes Monica, Matahariku. Selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Niji, yaitu Sumpah dan Cinta Matiku. Lagu ini berbicara tentang kesetiaan dan keteguhan hati dalam mencintai seseorang. Dari judulnya saja, kita sudah bisa merasakan betapa kuatnya pesan yang ingin disampaikan. Sebuah janji untuk tetap bertahan, tetap percaya, dan tetap menjaga cinta meskipun berbagai rintangan datang menghadang. Melalui lirik dan aransemennya yang megah, Sumpah dan Cinta Matiku menggambarkan bahwa cinta bukan hanya soal perasaan yang hadir sesaat, tetapi juga tentang komitmen dan keberanian untuk tetap berjalan bersama. Karena dalam kenyataannya, hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang selalu sempurna, melainkan hubungan yang terus diperjuangkan. Dan for your information, Responders, lagu ini pernah menjadi soundtrack dari film tenggelamnya kapal Van der Witch, ya Responders. Pastinya Responas tahu dan udah nonton dong gimana serunya film itu dan setnya film itu. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 21 pada jam kedua dalam program Jaga Malam ini ya Responas. Dan spesial di request sama Bang Ryan tadi Responas via telepon WA kita. So buat Responers yang malam ini juga mau request lagu seperti Bang Ryan atau Responers sebelumnya, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, aku tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, menariknya Responers, lagu seperti ini sering terasa lebih dalam ketika didengarkan di malam hari. Saat suasana mulai tenang, kita lebih mudah menghayati setiap lirik dan makna yang tersimpan di dalamnya. Kita lebih mudah menghayati setiap lirik dan makna yang tersimpan di dalamnya, Responders. Bisa jadi lagu ini mengingatkan kita pada seseorang yang pernah hadir, seseorang yang masih ada hingga saat ini, atau bahkan perjalanan cinta yang sedang kita jalani. Wow. Dan itulah yang membuat musik selalu memiliki tempat istimewa di malam hari, Responders. Setiap lagu membawa emosi yang berbeda. Ada lagu yang menemani saat rindu, ada yang memberi semangat, dan ada pula yang mengingatkan bahwa cinta yang tulus selalu membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Nah, malam masih panjang ya Responers. Biarkan setiap lagu yang hadir malam ini menjadi bagian dari cerita Responers. Tetap bersama Awul karena setelah ini masih ada lagu-lagu requestan yang siap menghangatkan suasana malam dan menemani setiap langkah Responers ya. Dan juga kita sudah dapat tambahan request Responers dari Bang Feb yang request lagu dari Baby Monster yang berjudul Cum. Terus selain itu Responers ada juga dari Bang Gigi yang request lagu dari Lila Percayakan. Dan ada juga dari kontak kita, ada dari Kak Lagi-Lagi Sarah, Kak Cicilia Valen, dan Kak Savana yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha. Oke, dan terakhir ada dari Kak Mila Responers yang mau request lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Rumah. Oke, nanti lo putarkan satu-satu ya Responers. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari requestan dari Bang Aan, lagu dari Westlife Uptown Girl. Selamat mendengarkan.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, selamat malam responers. Satu lagu dari Lila yaitu Percayakan. Lagu yang mengingatkan kita tentang arti kepercayaan dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan dengan pasangan, sahabat maupun orang-orang terdekat. Dalam kehidupan kita, tidak semua hal bisa kita kendalikan sendiri, responers. Ada kalanya kita harus belajar untuk mempercayakan sesuatu kepada orang lain, sekaligus percaya bahwa setiap proses akan berjalan sebagaimana mestinya. Melalui liriknya, Percayakan menyampaikan pesan yang sederhana namun kuat. Ketika kita memiliki rasa percaya, hubungan akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Sebaliknya, keraguan yang terus dipelihara seringkali justru menjadi penghalang kebahagiaan. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah salah satu fondasi terpenting dalam setiap hubungan responders. Nah, malam hari sering menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan hal-hal yang seperti ini. Benar banget. So, buat responders yang malam ini mau request lagu juga seperti lagu ini yang di request sama Bang Gigi ya responders, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders bisa bergabung juga lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah responders, kadang sebuah lagu mampu mengingatkan kita pada hal-hal yang kita bicarakan tadi tanpa perlu banyak kata. Dan berbicara tentang lagu malam, ada satu hal yang membuat musik begitu spesial. Lagu bukan hanya tentang nada dan lirik, tetapi juga tentang perasaan yang berhasil disampaikan kepada pendengarnya. Setiap orang bisa memiliki cerita yang berbeda saat mendengar lagu yang sama, dan itulah keindahan musik. Jadi malam ini nikmati setiap lagu yang hadir menemani responders. Mungkin ada lagu yang mengingatkan pada seseorang, ada yang membawa kenangan lama, atau mungkin ada yang sedang mewakili suasana hati responders saat ini. Apapun ceritanya, biarkan musik menjadi teman terbaik di malam yang tenang ini. Tetap bersama Aul karena masih banyak lagu pilihan yang akan mengalun untuk responders. Untuk itu responders, kita ada dapat tambahan request ya responders dari responders kita di live TikTok. Ada dari ada dari Bang Taryeng ya responders yang mau request lagu dari Drive Melepasmu. Oke, nanti aku putarkan ya Bang. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Treasure yang berjudul I Love You. Selamat mendengarkan.

Ya, Responders, kita lanjutkan perjalanan musik malam ini dengan sebuah lagu ya, Responders, yang telah kita putarkan. Satu lagu dari Salma Salsabil, yaitu Rumah. Lagu ini bukan sekedar bercerita tentang sebuah bangunan tempat kita tinggal. Lebih dari itu, Responders, Rumah menggambarkan kerinduan akan tempat pulang yang penuh kenyamanan, kasih sayang, dan kehadiran orang-orang yang selalu menerima kita apa adanya. Salma sendiri menggambarkan rumah sebagai keluarga dan orang-orang terkasih yang selalu menjadi tempat kembali kita ketika lelah menghadapi kehidupan. Melalui lagu ini, kita diajak mengingat bahwa di tengah kesibukan mengejar mimpi, terkadang ada rasa rindu kepada rumah yang sulit dijelaskan. Rindu pada suasana sederhana, pada perhatian orang tua, atau pada tempat yang membuat kita merasa aman saat dunia terasa begitu berat. Lagu ini juga lahir dari pengalaman pribadi Salma ternyata, Responders, dan menjadi salah satu karya yang sangat dekat dengan kehidupannya. Malam hari memang sering membuat perasaan seperti itu muncul ya. Ketika aktivitas mulai selesai dan suasana menjadi lebih tenang, kita mulai mengingat orang-orang yang selama ini menjadi alasan untuk terus melangkah. Karena sejauh apapun kita pergi, selalu ada satu tempat yang ingin kita tuju ketika lelah, dan tempat itu bernama rumah. Dan berbicara tentang lagu malam, Responders, banyak lagu yang menemani kita bukan karena nadanya saja ya, tetapi karena ceritanya terasa dekat dengan kehidupan. Ada lagu tentang cinta, ada lagu tentang perjuangan, dan ada lagu seperti Rumah yang mengingatkan kita bahwa di balik segala ambisi dan kesibukan selalu ada tempat untuk kembali. Tetap bersama Aul ya malam ini, Responders, dan buat Responders yang mau request lagu malam ini, boleh banget, karena kita masih ada 1 jam terakhir nanti ya, Responders, jam ketiga. Untuk itu bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, atau lewat WA kita di 0811 6622930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ya nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responders, kita udah dapat tambahan request nih, Responders. Ada dari AA Sena yang mau request lagu dari Endah featuring Reza yang berjudul Liburan Indie. Terus ada juga tambahan request dari Bang Horror Zone yang request lagu dari 420 Mangu, Responders. Waduh, siapa ini yang bakalan relate ya sama lagu ini malam-malam ini. Dan ada juga dari Bang Ryan yang mau request, tambah request ya, Responders, lagu Bulan Bintang Garis Melayang, lagu dari Wijaya featuring Sal Priyadi ya, Responders. Oke, nanti aku putarkan di jam ketiga ya. Jadi pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam. Untuk itu, Responders, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Taryeng, Drive Melepasmu.

Ya, responar sudah terasa kita udah sampai di penghujung jam kedua ini ya, yang berarti jam kedua bakalan berakhir. Namun jangan khawatir buat responers yang mungkin udah bergabung tadi ya, tapi lagunya belum diputerin, tenang saja karena masih ada jam ketiga nantinya atau jam terakhir. So, pastikan stay bareng Al dalam program Jaga Malam ini. Dan buat kamu responers yang mau join dan gak sempat di jam-jam sebelumnya, ayo Al tunggu nanti di jam ketiga ya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam kedua ini, kita dengarkan satu lagu dari Dewi Dewi yang berjudul Dokter Cinta. Oh.

0: Kapan? Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, selamat malam Responers. Ya, tidak terasa kita udah sampai di penghujung malam ini ya Responers. Yang berarti sebentar lagi kita bakalan masuk ke pergantian hari Responers. Nah, Aul kembalikan di jam ketiga ini dalam program Jaga Malam yang akan menemani malamnya Responers sebelum beristirahat ya, dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. So, buat Responers yang udah bergabung di jam sebelumnya namun lagunya belum diputarkan, jangan khawatir, di jam ketiga ini Aul putarkan semuanya ya. Untuk itu Responders yang mau bergabung juga boleh nanti bergabung orang Aul, mau request lagu atau kirim lagu boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio, radio keluarga Anda.

Nah, responders kita ada dapat ya requestan-requestan dari responders kita di live TikTok. Ada dari Bang Horror Zone yang tadi request lagu dari 420 yaitu Mangu. Terus kita dapat tambahan request nih responders, ada dari Bang Pisces Boy yang request lagu dari Lila Detik Terakhir. Dan juga ada dari Kak Pudan malam ini yang request lagu dari Barsena Bestandi yang berjudul Ruang Baru. Oke, nanti aku putarkan ya responders lagu-lagunya. Dan ya terakhir ada dari Bang Ryan ya responders yang tambah request lagu dari Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Melayang. Oke, nanti aku putarkan satu-satu. Untuk itu pastikan stay bareng Aul dalam program Jaga Malam ini ya responders. Nah, di jam ketiga ini kita tetap melanjutkan tema kita yaitu tentang lagu malam. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan satu lagu dari 420, Mangu. Selamat mendengarkan.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tau gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Barsena Bestandi yang berjudul Ruang Baru, special request dari Kak Pudan malam mana, malam ini ya responders. Dan ya, kita udah dapat satu pesannya dari yang request ini responders. Semoga semua kesedihan hari ini menjadi pelangi yang indah di hari yang kita tunggu itu ya. Waduh, dalam banget pesannya responders, cocok banget dengan lagunya. Oke, sudah tersampaikan ya Kak Pudan. Dan ada lagi, salam Marin untuk semua anak semester akhir yang lagi skripsi ya. Mungkin ada beberapa responders yang apa ya, yang relate ya dengan Kak Pudan ini. Semangat buat responders, semoga terselesaikan dan sesuai dengan harapan responders tentunya. Nah responders, lagu yang mencerita tentang perpisahan, kerinduan dan harapan untuk bertemu kembali. Namun yang menarik responders, Ruang Baru tidak mengajak kita larut dalam kesedihan. Justru lagu ini mengajarkan bahwa setiap perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup dan selalu ada harapan di balik setiap jarak yang memisahkan. Melalui lirik dan nuansa musik yang tenang, Bersena mengajak pendengar untuk menerima bahwa hidup memang dipenuhi oleh pertemuan dan perpisahan. Ada masa ketika kita harus melepaskan seseorang, sebuah kenangan, atau sebuah fase kehidupan. Namun bukan berarti semuanya berakhir. Terkadang kita hanya sedang menuju ruang baru yang akan mempertemukan kita dengan cerita yang berbeda. Malam hari memang menjadi waktu yang pas untuk lagu seperti ini ya. Saat suasana mulai sunyi, kita sering mengingat orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita. Ada yang masih bersama hingga hari ini, ada yang hanya tinggal kenangan. Namun seperti pesan dalam lagu ini, semua yang kita rasakan, baik tawa maupun air mata, hanyalah bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih kuat. Dan mungkin itulah alasan mengapa lagu-lagu malam selalu terasa istimewa responders. Bukan karena membuat kita sedih, melainkan karena membantu kita memahami bahwa setiap cerita memiliki waktunya sendiri. Ada waktu untuk bertemu, waktu untuk berpisah, dan ada waktu untuk membuka lembaran baru. Jadi malam ini jika ada seseorang yang sedang responders rindukan atau ada kenangan yang tiba-tiba datang menghampiri, biarkan musik menemani ya. Karena terkadang sebuah lagu mampu memberikan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tetap bersama Aulia responders karena masih banyak lagu terbaik yang akan menemani malamnya responders hingga larut nanti. Kalau tadi kita udah dengerin satu lagu yang mungkin nurunin mood kita ya. Nah, kita putarkan habis ini satu lagu yang bikin kita mood booster lagi ya responders. Satu lagu dari Big Bang, Bang Bang Bang.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Densus 88 Anti Teror Polri, Satuan Tugas

Ya, Responers satu lagu yang sudah menjadi anthem persahabatan dan kenangan bagi banyak orang di seluruh dunia, yaitu See You Again dari Wiz Khalifa dan Charlie Puth. Lagu ini pertama kali dikenal luas sebagai soundtrack film Furious 7 dan dibuat sebagai penghormatan untuk Paul Walker yang telah meninggal dunia. Namun seiring waktu, makna lagu ini menjadi jauh lebih luas. Lagu ini bukan hanya tentang kehilangan seseorang, tetapi juga tentang persahabatan, kenangan indah, dan harapan untuk bisa bertemu kembali suatu hari nanti. Yang membuat See You Again begitu spesial adalah pesannya yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Hampir setiap orang pernah merasakan perpisahan, baik karena jarak, perubahan hidup, maupun kehilangan seseorang yang berarti. Lagu ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang sudah tidak berada di dekat kita, kenangan dan ikatan yang pernah terjalin akan selalu hidup di dalam hati. Ketika lagu ini diputar di malam hari, suasananya terasa semakin dalam. Dentingan piano yang lembut dipadukan dengan vokal yang penuh emosi membuat kita sejenak berhenti dari kesibukan dan mengingat orang-orang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kita. Ada sahabat lama yang mungkin udah jarang bertemu, ada keluarga yang sedang jauh di sana, atau mungkin seseorang yang hanya bisa dikenang melalui kenangan indah. Dan mungkin itulah kekuatan sebuah lagu, Responders. Tidak harus mengalami cerita yang sama persis, tetapi kita tetap bisa merasakan emosi yang disampaikan. Musik mampu menyatukan banyak perasaan dalam satu waktu. Rindu, syukur, harapan, dan kenangan. Malam ini jika ada seseorang yang sedang terlintas di pikiran Responders, biarkan lagu-lagu yang hadir menjadi jembatan untuk mengenang semua cerita yang pernah ada. Tetap bersama Aul karena masih ada lagu pilihan yang siap menemani malam Responders hingga closing nanti ya. Untuk itu habis ini kita putarkan satu lagu dari Twice yang berjudul Like Ah.

0: Cocok Bibiana yo.
1: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
2: Iya kak, emangnya kenapa?
1: Aduh dek, kok keran airnya gak dimatiin sih? Mubazir tahu.
2: Oh iya, lupa. Maaf ya kak.
1: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
3: Yuk, hemat air!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

0: Raven.
1: Hey, Raven.
2: Hola, familia.
0: Hey, Ray.

Ya, selamat malam Responers. Ya, satu lagu yang belakangan ini banyak menemani pendengar saat suasana sedang tenang, yaitu Love Me Not dari Ravin Lenae. Lagu ini bercerita tentang keraguan dalam sebuah hubungan, tentang keinginan untuk dicintai dengan tulus tanpa harus terus-menerus bertanya apakah perasaan itu benar-benar ada atau tidak. Dengan nuansa R&B yang lembut dan vokal yang hangat, Love Me Not menghadirkan perasaan yang mungkin pernah dirasakan banyak orang, yaitu saat kita membutuhkan kepastian dari seseorang yang berarti dalam hidup kita. Yang membuat lagu ini terasa begitu dekat adalah karena pesannya sangat manusiawi, Responers. Terkadang bukan rasa cinta yang menjadi masalah, tetapi ketidakjelasan yang membuat seseorang terus bertanya-tanya. Dan seringkali di malam hari seperti ini, pertanyaan-pertanyaan itu muncul kembali saat suasana mulai sunyi dan pikiran mulai berjalan kemana-mana. Namun dari semua lagu yang menemani kita malam ini, ada satu benang merah yang bisa kita rasakan bersama, Responers. Setiap lagu membawa cerita, ada cerita tentang rumah, tentang perpisahan, tentang persahabatan, tentang cinta, dan tentang harapan. Mungkin kita tidak mengalami kisah yang sama dengan para pencipta lagu, tapi entah bagaimana, musik selalu berhasil menemukan jalannya menuju hati pendengarnya. Responers, tidak terasa kebersamaan kita malam ini sudah sampai di penghujung ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi suasana dan membiarkan musik menjadi bagian dari malamnya, Responers. Semoga lagu-lagu yang telah kita dengarkan malam ini bisa menjadi teman yang menghangatkan hati, menemani perjalanan, pekerjaan, maupun waktu istirahat, Responers. Untuk itu, sebelum kita closing, Responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia.

Ya, responers tidak terasa kita dah sampai di penghujung program jaga malam ini ya responers. Dan all ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng all dari jam 9 tadi sampai jam 12 sekarang. Udah 3 jam berlalu dalam program jaga malam ini ya responers. Untuk itu responders, buat responders yang gak sempat join bareng Aul, program Jaga Malam hadir di setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan ya responders. Nah Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers semuanya. Apa kabar Responers? Ya tentunya kembali berjumpa ya Responers dalam program-program weekend nih Responers. Nah hari ini pagi ini dari pada tanggal 14 Juni 2026, tepatnya pada hari Minggu dari jam 6 sampai jam 8 nanti, Aul akan menemani Responers dalam program Semangat Pagi Weekends, yang hadir sebagai ruang hangat yang menemani para responders menjambut akhir pekan dengan energi positif dan keceriaan dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya buat responders yang pagi ini mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu yang semangat pagi ini biar makin semangat, boleh nanti bisa bergabung bareng Aul responders. Atau responders mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia hari ini, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, jadi Aul akan menemani responders di saat responders mungkin ingin memulai kegiatannya pagi ini atau ingin berpergian ya liburan pagi ini. Aul akan menemani responders pokoknya. Nah, responders udah pada bangun atau masih tidur ini? Nah, ayo bangun responders mulai untuk menikmati weekend-nya karena besok Senin loh. Nah, responders pada program Semangat Pagi Weekends ini kita gak hanya putarin lagu aja. Kita juga ada bakalan membahas satu topik yang menarik nantinya. Untuk itu pastikan stay bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekends. Dan kita dengarkan satu lagu dari Twice, Cheer Up. Selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak mau berubah karena takut gagal. Beberapa hal yang mereka takutkan antara lain, takut gagal, takut dikritik, takut malu, takut menanggung risiko, takut dibicarakan orang, termasuk takut mati. Michael Jordan, seorang pemain basket profesional yang terkenal berkata, "Saya gagal memasukkan 9.000 tembakan dalam karir saya. Saya mengalami kekalahan dalam lebih dari 300 pertandingan. 26 kali saya gagal melakukan tembakan terakhir yang penting. Saya berulang kali gagal dalam hidup saya. Tetapi itulah yang membawa kesuksesan bagi saya." Jenderal Douglas MacArthur yang terkenal dalam Perang Dunia Kedua berkata, "Tak ada jaminan dalam kehidupan ini. Yang ada hanyalah peluang." Perasaan takut atau khawatir dapat melumpuhkan orang untuk berani bertindak, apalagi kalau harus menghadapi perubahan. Ketakutan yang nyatanya jarang terbukti dapat membahayakan kesehatan kita juga. Oleh karena itu, marilah kita memberanikan diri untuk mengambil risiko, karena tindakan untuk gagal dan berhasil harus dilakukan dulu. Jadi mengapa kita tidak mengambil risiko dalam hidup ini?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi responar semuanya. Nah, sesuai janji pagi ini kita bakalan bahas satu topik tentang me time ya responars. Nah, responars, di tengah kesibukan yang kadang gak kenal hari libur ini, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu memberi waktu untuk diri sendiri. Nah, pagi ini kita ngobrol tentang me time yang berkualitas. Banyak orang mengira me time itu harus pergi liburan jauh, nongkrongan di tempat mahal, atau menghabiskan banyak uang. Padahal me time yang berkualitas justru tentang bagaimana kita bisa menikmati waktu bersama diri sendiri dengan nyaman dan tenang. Bisa jadi me time itu sesederhana menikmati secangkir kopi di pagi hari tanpa terburu-buru, membaca buku favorit, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan duduk santai sambil menikmati suasana pagi. Yang penting bukan seberapa mewah aktivitasnya, tapi bagaimana aktivitas itu membuat pikiran lebih rileks dan hati terasa lebih ringan. Weekend adalah momen yang pas untuk mengisi ulang energi setelah menjalani rutinitas sepanjang minggu. Saat kita memberikan ruang untuk diri sendiri, kita juga sedang menjaga kesehatan mental dan emosional. Karena ketika diri kita terisi dengan hal-hal positif, kita akan lebih siap menghadapi aktivitas di hari-hari berikutnya. Jadi pagi ini, coba tanyakan pada diri sendiri, responders, apa hal sederhana yang bisa membuatku bahagia hari ini ya? Mungkin jawabannya berbeda-beda untuk setiap orang, dan itulah yang membuat me time menjadi sesuatu yang sangat personal dan berharga. Tetap semangat menjalani akhir pekan ya responders, dan jangan lupa sisihkan waktu untuk diri sendiri, karena kamu juga layak mendapat perhatian dari dirimu sendiri. Untuk itu, habis ini kita dengarkan satu lagu dari Shepard yang berjudul Symphony.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk hari

Ya, responers, kita udah sampai ya pada menit 37 pada jam pertama dalam program Semangat Pagi Weekend ini. Dan tadi kita telah dengarkan satu lagu dari Anji, Kekasih Terhebat. Ya, buat responers, kekasih terhebat dari pasangannya. Nah, responers, buat responers yang pagi ini mau request lagu atau kirim ucapan ulang tahun ya, buat lagi yang berbahagia hari ini, boleh banget nanti bisa bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 08215566 8003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, responers, karena kita merasa bersalah saat mengambil waktu untuk diri sendiri. Soal seolah-olah kalau tidak produktif setiap saat, kita sedang membuang waktu, padahal kenyataannya tubuh dan pikiran juga butuh jeda. Coba bayangkan ponsel yang terus digunakan tanpa pernah diisi daya, lama-kelamaan baterainya akan habis. Begitu juga dengan diri kita. Jika terus bekerja, belajar, atau memenuhi berbagai tuntutan tanpa memberi waktu untuk beristirahat, energi kita juga bisa terkuras. Me time yang berkualitas bukan tentang menjauh dari semua orang, tetapi tentang memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk kembali mengenal apa yang kita rasakan. Kadang dari momen-momen tenang itulah muncul ide baru, semangat baru, bahkan solusi untuk masalah yang selama ini terasa rumit. Menariknya, setiap orang punya cara berbeda dalam menikmati me time. Ada yang senang berjalan-jalan, menikmati udara pagi, ada yang memilih olahraga, menonton film favorit, memasak, atau sekadar mendengarkan lagu sambil berbaring santai di kamar. Tidak ada aturan khusus, selama itu membuat kita merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadi akhir pekan ini jangan hanya mengisi jadwal dengan berbagai aktivitas, sisakan juga ruang untuk berhenti sejenak, menikmati momen, dan mengapresiasi diri sendiri atas segala usaha yang sudah dilakukan selama ini. Karena terkadang hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri sendiri adalah waktu. Waktu beristirahat, menikmati hidup, dan mengisi kembali energi untuk melangkah lebih jauh. Untuk itu, responders, jangan kemana-mana karena masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani paginya responders hari ini. Dan habis ini kita dengarkan satu lagu dari BTS, DNA.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil. Nah, pagi ini satu langkah kecil apa yang telah Responers lakukan untuk memulai hari ini? Nah, tentunya apapun itu Responers, tentunya yang apa ya, satu langkah kecil itu meskipun kecil dia tetap memiliki impact yang besar nantinya Responers jika dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, Responers, kita ada sampai di menit 49 nih di jam pertama ini. So, buat Responers yang mau bergabung, yang mau request, ayo aku tunggu requestan terbaik dari Responers ya. Dan serta yang mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh nantinya ya. Nah, Responders, ada satu hal menarik tentang me time yang sering tidak disadari. Saat kita benar-benar menikmati waktu untuk diri sendiri, kita sebenarnya sedang belajar untuk lebih mengenal diri kita. Di tengah ramainya aktivitas dan interaksi setiap hari, kadang kita terlalu fokus mendengarkan kebutuhan orang lain sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, me time menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang aku rasakan hari ini? Atau apa yang ingin aku lakukan tanpa tekanan dari siapapun. Tidak harus selalu produktif kalau hari ini Responders ingin rebahan sambil mendengarkan playlist favorit. Tidak apa-apa kalau ingin beres-beres kamar, berkebun, atau menikmati suasana pagi tanpa tujuan tertentu. Itu juga tidak masalah. Karena inti dari me time bukan soal pencapaian, melainkan tentang kenyamanan. Benar sekali, Responders. Seringkali setelah mendapatkan waktu yang cukup untuk diri sendiri, kita justru menjadi lebih bersemangat saat kembali beraktivitas. Kita lebih sabar menghadapi keadaan, lebih fokus dalam bekerja, dan lebih menikmati kebersamaan dengan orang-orang di sekitar. Jadi jangan anggap me time sebagai bentuk kemalasan ya, Responders. Anggaplah itu sebagai investasi kecil untuk kesehatan pikiran dan kebahagiaan diri. Karena saat diri kita merasa baik, energi positif itu juga akan menular kepada orang-orang yang akan kita temui. Nikmati akhir pekan ini dengan cara yang paling membuatmu nyaman, Responders. Tidak perlu mengikuti cara orang lain, cukup lakukan hal-hal yang membuat hati tenang dan pikiran kembali segar. Karena setiap orang berhak memiliki momen untuk dirinya sendiri, dan mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk itu. Waktu itu, Responders, sebelum kita closing ya, mari kita dengarkan satu lagu dari Zion and Sia, Dust Still Down.

Ya, kita sudah sampai ya responders di penghujung jam pertama ini, yang berarti jam pertama akan berakhir. So buat responders jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua ya. Untuk itu tetap bareng Awul di program Semangat Pagi Weekend tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Cinta.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.